93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kembali lagi bareng Aul Responers pagi ini di program Semangat Pagi Weekend. Dan sekarang kita udah sampai di jam 7 ataupun jam kedua atau jam terakhir nih Responers di program ini. So buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung di jam sebelumnya karena baru bangun ya, atau masih belum bangun nih Responers, ayo bangun Responers. Nah, di jam kedua ini Responers masih tetap bisa bergabung bareng Aul yang mau request lagu penyemangatnya pagi ini, atau Responers mau kirim ucapan ulang tahun ya, sama seperti di jam sebelumnya Responers. Responders nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung nanti lewat Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. So, langsung saja bergabung ya Responders. Dan di jam kedua ini kita tetap melanjutkan obrolan kita tadi tentang weekend anti bosan. So, nantikan pembahasan lanjutannya ya Responders hanya di program Semangat Pagi Weekend. Nah, Responders karena udah menunjukkan jam 7 lewat 6 nih, mungkin ada dari Responders yang mau berangkat ya ke aktivitasnya nih, ke sesuatu aktivitasnya pokoknya yang telah direncanakan mungkin pagi ini. Tak bosan-bosan mengingatkan ya Responders buat yang mau berkendara mungkin ke jalanan pagi ini. Hati-hati dalam berkendara Responders, jangan ngebut ya meskipun weekend nih. Tapi weekend nih biasanya jalanan rame gak sih Responders, atau pagi-pagi ini sepi malahan ya karena orang-orang lagi menikmati paginya yang santai ya. Nah, pokoknya hati-hati di jalan ya Responders. Pokoknya harus sampai selamat di tujuan. Pakai helm Responders, patuhi aturan ya Responders. Dan semangat buat hari ini Responders. Nah, kita akan lanjutkan dengan satu lagu nih Responders, lagu dari Dua Lipa yang berjudul New Rules. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, pagi Responers, dan kita jeda bentar ya, satu lagu dari Fizz yang berjudul Kami Belum Tentu baru saja menemani pagi kita hari ini dan telah membawa kita ke menit 20 di jam 7 ataupun jam kedua di program Semangat Pagi Weekend ini, Responers. Dan sekarang kita udah dapat pesan nih, Responers, datang dari WA kita dari Bunda Dua Putri. Pagi Naul, pagi juga Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judul Fight Song dari Rachel Palton. Salam-salam untuk semua Krusia Respon dan semua Responers, istimewa untuk Ananda Aul tentunya. Mad Weekend ya, makasih. Oke Bunda, dan selamat weekend kembali ya Bunda. Aduh, terima kasih ya Bunda udah gabung pagi ini. Lagunya habis ini Aul putarkan ya Bunda, dan salam-salamnya udah tersampaikan ya Bunda, dan terima kasih kembali Bunda. Nah oke, jadi untuk Responers yang mau bergabung juga bareng Aul seperti Bunda Dua Putri, atau Responers mau mengajak temannya, boleh banget Responers bisa request lagu ataupun kirim ucapan ulang tahun serta kirim salam nanti. Bisa dikontak 0821-5566-8003 atau WA kita 0811-6622-930. Selain kontak dan WA, Responers juga bisa bergabung nanti lewat Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Langsung saja di DM Respon Radio 93,0 official ya Responers. Dan untuk itu ditunggu Responers pagi ini. Nah, langsung saja kita putarkan Responers lagu dari Rachel Platten, Fight Song. Selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Responers, pernah nggak sih kita merasa weekend biasa aja? Padahal sebenarnya banyak hal kecil yang bisa dinikmati. Kadang kita terlalu sibuk mencari kegiatan yang luar biasa, sampai lupa kalau kebahagiaan bisa muncul dari hal sederhana. Misalnya, pagi ini coba ajak orang rumah membuat sarapan bersama, responers. Nggak perlu menu yang rumit, bisa sambil bercanda, ngobrol tentang kejadian selama seminggu, atau sekadar saling cerita rencana hari ini. Nah, kalau punya anak kecil, biarkan mereka ikut membantu hal-hal sederhana, responders. Memang mungkin jadi sedikit berlentakan ya, tapi justru dari situlah biasanya muncul cerita yang nanti bakal kita ingat. Atau mungkin responders punya teman yang sudah lama nggak diajak ngobrol, kirim pesan responders. Tanyakan kabarnya, nggak perlu menunggu ada keperluan tertentu untuk menyapa seseorang. Karena seringkali yang membuat sebuah hari terasa spesial bukan tempatnya, bukan biayanya, dan bukan seberapa mewah kegiatannya, tapi siapa yang hadir dan bagaimana kita menikmati waktunya, responders. Jadi pagi ini jangan terlalu sibuk mengejar momen besar sampai melewatkan kebahagiaan kecil yang sedang ada di depan mata kita. Weekend ini ciptakan satu momen sederhana yang nantinya ingin responders ingat kembali. Dan selamat pagi responders, kita akan lanjutkan lagi dengan lagu dari Edel yang berjudul Set Fire to the Rain. Dan langsung saja ya responders, selamat weekend responders.

0: Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Nah, Responers, nggak terasa kita udah sampai di penghujung pembahasan Weekend Anti Bosan pagi ini. Dari tadi kita sudah ngobrol tentang banyak hal ya, mulai dari mengubah rutinitas, mencoba suasana baru, menikmati waktu dengan tenang, sampai belajar menghargai momen-momen kecil bersama orang-orang yang kita sayangi. Dan mungkin dari semua itu ada satu hal yang bisa kita lewati hari ini, Responers. Weekend gak harus sempurna untuk bisa terasa menyenangkan. Gak perlu memaksakan diri harus pergi ke tempat tertentu, harus punya agenda yang padat, atau harus mengikuti keseruan orang lain. Setiap orang punya cara masing-masing untuk menikmati waktunya, Responers. Kalau hari ini Responers ingin jalan-jalan, nikmati. Kalau ingin berkumpul dengan keluarga, nikmati juga, Responers. Kalau cuma ingin berada di rumah sambil mendengarkan musik dan beristirahat juga gak masalah sih. Karena hidup bukan cuma tentang mengejar kesibukan, ada waktunya kita bergerak, ada waktunya kita berhenti sebentar, dan menikmati apa yang sudah kita punya. Jadi pagi ini jangan menunggu momen besar untuk merasa bahagia, Responers. Hargai momen kecil karena bisa jadi justru itulah kenangan yang paling kita rindukan nanti. Dan selamat menikmati weekend ya, Responers. Semoga hari ini ada tawa, cerita, dan tentunya ada alasan untuk tersenyum. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa weekend boleh santai, tapi hati tetap bahagia. Dan sebelum kita closing, kita dengarkan dua lagu, yaitu yang pertama lagu dari Justin Bieber yang berjudul Confident, dan lagu dari Mia yang berjudul Dynasty. Langsung saja, check the sound.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, Responers, kita sudah sampai di penghujung jam 7 ataupun jam terakhir di program Semangat Pagi Weekend ini. Yang berarti program ini akan berakhir sebentar lagi. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul ya, dan udah bergabung bareng Aul pagi ini. Dan tidak terasa udah 2 jam berlalu, Responers. Nah, karena berada di penghujung jam, nah, buat Responers yang mungkin ketinggalan pagi ini, tenang aja, program Semangat Pagi Weekend besok bakal kembali hadir di jam yang sama, jam 6 sampai jam 8 pagi. Nah, untuk itu Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran, dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya, Responers. So, Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, see you and bye-bye, Responers. Waduh, terlalu semangat ini pas closing. Dan tetap jaga kesehatan ya, Responers. Sampai jumpa di next program, dan jangan kemana-mana, Responers, karena masih banyak program-program special weekend yang akan menemani hari Responers di weekend ini ya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Responers, gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir nih di tengah-tengah paginya Responers, di jam 8 sampai jam 11 nanti. Tentunya kita sudah berada di program Bungkuy yang menyajikan informasi-informasi seputar dunia olahraga tentunya. Dan di hari Sabtu, ya weekend hari ini ya, Bungkuy akan menemani Responers di tanggal 22 Agustus 2026. Jadi banyak banget ya, Dila bakal share informasi-informasi seputar dunia olahraga, berita-berita terupdate, atau mungkin ya Responers yang punya idola-idola di cabur-cabur lainnya boleh banget ya mendengarkan Dila di pagi hari ini di streaming kita di www.responradio.com. atau one ada nih idola atau atlet-atlet yang mungkin Responers tunggu-tunggu nih kabarnya ya. Mungkin dari bulu tangkis ada Putri Kusuma Wardani, terus juga ada di sepak bola klub-klub terbaiknya, atau di MotoGP juga pebalap-pebalapnya. Tentunya masih banyak ya Responers ya. Dan cabur-cabur olahraga itu akan Dila bacakan informasi-informasi dan berita-berita terupdate-nya untuk menemani pagi Responers, mungkin yang lagi pagi produktif ya di hari ini, yang mungkin ada yang lagi sarapan, menemani sarapannya, atau yang mungkin lah udah senam-senam nih sama keluarga, stretching-stretching sedikit ya karena hari ini libur. Dan tentunya untuk menemani Responders di hari ini, sebelum Dila ke informasi yang akan kita bacakan, yang akan kita sampaikan, Dila akan dengarkan dulu nih. Kita akan dengarkan dulu satu beberapa lagu spesial yang sudah Dila siapkan, satu lagu dari BTS yang berjudul Not Today.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia,

satu lagu dari Alan Walker ya, yang berjudul Hero, sudah kita putarkan untuk lagu pembuka kita di program Bungkuy kali ini. So tentunya mungkin responer sudah gak sabar ya mendengarkan informasi atau berita yang bakal disampaikan seputar dunia olahraga ya kali ini. Dan tidak pula lupa akan diselingin dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. So tentunya kali ini datang dari informasi yang pertama datang dari FIFA memberikan sanksi untuk pemain dan ofisial timnas Argentina imbas dari keributan selesai pertandingan final Piala Dunia 2026 menghadapi Spanyol Juli lalu. Dilansir dari rilis resmi Jumat, FIFA memberikan sanksi berupa larangan bermain dan denda kepada pemain Argentina yaitu Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada serta Pablo Martin Paez Gavira. Paredes dihukum larangan bermain 10 pertandingan dengan denda $90,000 Amerika Serikat. Molina larangan bermain 7 laga ditambah dengan denda $90,000 Amerika Serikat. Almada larangan bermain 1 pertandingan dengan denda $30,000 Amerika Serikat, sedangkan Gavira mendapatkan 1 pertandingan larangan bermain dengan denda $30,000 Amerika Serikat. Sementara itu, asisten pelatih timnas Argentina Roberto Ayala juga mendapatkan sanksi larangan mendampingi tim dan denda dari FIFA sebesar $30,000 Amerika Serikat. Sesuai dengan pasal 69 ayat 2 huruf A dan ayat 3 FDC kode disiplin FIFA, sanksi larangan pertanding tersebut berlaku untuk pertandingan-pertandingan berikutnya yang dijalani

oleh tim perwakilan yang bersangkutan. Dan tentunya ini adalah informasi ke pertama ya yang sudah disampaikan, yaitu FIFA berikan sanksi untuk pemain dan official Argentina. Kemarin ada masalah ya respon Rusia setelah keributan-keributan panjang kemarin ya. Dan tentunya ini adalah informasi pembuka kita di jam pertama. Dan Dila sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu spesial. Satu lagu dari Ariana Grande, We Can Be Friends, akan menemani kita di hari ini.

0: capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpel kan caranya? Masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari EXO yang berjudul Monster nih. Gimana gak hype banget ya hari ini ya. Tentunya mungkin akan membawa kita semangat kembali dan paginya tambah produktif ya. Dan tentunya Dila sudah menyiapkan beberapa informasi-informasi terbaik lainnya yang akan menemani responders di hari ini. Salah satunya datang dari klub Inggris ya, klub bola Inggris yaitu Arsenal. Membuka kompetisi pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Coventry City dengan skor 3-0 di Stadion Emirates London Jumat waktu setempat. Pada pertandingan itu Arsenal mengemas kemenangan atas Coventry City berkat gol Kai Havertz, Bukayo Saka dan Martin Odegaard. Demikian catatan Premier League. Kemenangan membuat Arsenal menepati peringkat pertama klasemen sementara Liga Inggris dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Di sisi lain, kekalahan membuat Coventry City terbenam di dasar klasemen sementara Liga Inggris setelah belum memiliki poin setelah melalui 1 laga. Arsenal langsung mengambil inisiatif menyerang ketika laga dimulai dan memberikan ancaman lewat tendangan Bukayo Saka yang dapat diblok lini pertahanan Coventry. Arsenal unggul pada menit ke-15, umpan pendek Ricardo Calafiori dapat dikonversikan menjadi gol oleh Kai Havertz sehingga skor berubah menjadi 1-0. Skuad asuhan Mikel Arteta dapat menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 pada menit ke-23 lewat gol Saka setelah menyambar bola rebound di dalam kotak penalti Coventry. Memasuki babak kedua, Arsenal kembali memperagakan permainan menyerang dan dapat menambah keunggulan pada menit ke-49 melalui gol Martin Odegaard setelah menerima umpan dari Ben White sehingga skor berubah menjadi 3-0. Pada waktu yang tersisa Arsenal terus menunjukkan dominasi mereka atas Coventry namun masih belum menambah keunggulan mereka sehingga skor 3-0 untuk kemenangan The Gunners bertahan hingga laga usai. Waduh, siapa nih fansnya Arsenal ya, klub Inggris terbesar juga ya di Inggris. Dan tentunya selamat ya buat Arsenal. Mungkin di pertandingan-pertandingan selanjutnya akan memberikan kejutan-kejutan terbaik lainnya ya. Dan kali ini juga sudah bergabung bersama kita ada Bunda Doa Putri ini yang sudah menyapa-nyapa kita di pagi hari ini. Pagi Nak Dila, pagi juga Bunda. Bunda Doa Putri request lagu judulnya Back to December dari Taylor Swift. Aduh, Back to December banget nih Bunda. Bunda kayaknya gak sabar nih dengerin, gak sabar ya menyambut bulan Desember ya Bunda ya. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders, istimewanya untuk Nak Dila tentunya. Mad Weekend ya, makasih Mad Weekend ya juga Bunda ya. Terima kasih juga, ditunggu lagunya Bunda. Nanti akan kita putarkan, so akan ada informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila share dan sampaikan buat responders di hari ini. Dan satu lagu dari Taylor Swift, Back to December, special request dari Bunda Doa Putri.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
4: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
3: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
4: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
3: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
5: Yuk, hemat air!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
7: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

0: 있어. 같이 있던 밤 기억하고 있어. 낯선 길을 걸을 땐 고개를 들어 저 별을 바라봐.
1: 야, satu lagu dari NCT ya, yang berjudul Never Goodbye, sudah dilaputarkan ya untuk menemani respons di hari ini. So, kali ini akan ditemani bersama Dila juga dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Setelah kita dari laga Inggris nih, kita beralih ke Liga Spanyol. Waduh, ada apa ini? Kita bacakan dulu ya informasi yang ketiga atau informasi terakhir di jam pertama ini, yaitu datang dari Real Betis mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 kontra Real Sociedad pada pertandingan pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja Sevilla pada Jumat waktu setempat. Pada pertandingan itu Real Betis mengemas kemenangan atas Real Sociedad berkat gol sematawayang Rodrigo Riquelme di menit ke-63. Demikian catatan La Liga. Kemenangan ini membuat Real Betis menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Spanyol dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sebaliknya, kekalahan membuat Real Sociedad harus berada di posisi ke-17 klasemen sementara Liga Spanyol tanpa memiliki poin setelah menjalani 1 laga. Sociedad menciptakan peluang terlebih dahulu memanfaatkan serangan balik dan memberikan ancaman melalui tendangan Oscarson, namun bola dapat dilalui kiper Betis Alvaro Vales. Betis sempat berbalik memberikan ancaman melalui tendangan keras Facundo Bernal, akan tetapi bola masih menyamping tipis dari gawang Sociedad. Memasuki babak kedua, Betis dapat unggul pada menit ke-63 setelah umpan dari Chucho Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Rodrigo Riquelme sehingga skor berubah menjadi 1-0. Betis memiliki peluang emas untuk menggandakan keunggulan setelah Isco menerima bola di depan gawang Sociedad, namun tembakannya masih dapat dihalau kiper Alex Remiro. Sociedad sempat memiliki kesempatan menyamakan kedudukan lewat tendangan Sergio Gomez yang masih menyamping tipis dari gawang Betis. Tim tamu terus berupaya untuk mencari gol penyeimbang pada waktu yang tersisa. Akan tetapi sehingga laga usai, skor 1-0 untuk kemenangan Betis tetap bertahan. Dan so, sebelum kita tutup perjumpaan kita di jam pertama ini, alangkah baiknya kita dengarkan beberapa lagu spesial yang sudah disiapkan untuk responders kali ini. Satu lagu dari Gracia Abraham yang akan menemani kita. That's so true.

Lagu dari Gracia Abram sudah menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. So tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan informasi-informasi menarik lainnya. Dan satu lagu dari Jonas Blue, By Your Side, sudah menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Untuk itu tetap di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Stay tune.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh, sudah berada di jam kedua kita ya Responers. Dan sudah dibuka dengan satu lagu dari Katy Perry, Thinking of You. Wow, wow, wow. Tentunya Dila masih akan menemani Responers ya dengan informasi-informasi terbaik dan menarik lainnya seputar dunia olahraga di jam kedua ini. So, sudah banyak ya informasi-informasi yang berseliweran nih yang sudah Dila yang udah Dila siapkan buat Responers, yaitu kali ini datang dari cabang bulu tangkis. Dan apa aja informasi-informasi yang akan Dila sampaikan buat Responers, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bersama Dila karena akan ada informasi-informasi terbaik lainnya yang bakalan menemani Responers di hari ini. So, satu lagu dari Nick Jonas, Jilos, akan menemani kita di hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Seorang pemimpin dituntut harus fokus. Fokus kepada apa yang akan dilakukannya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ia menjadi pemimpin yang efektif. Pemimpin demikian memiliki pandangan yang selalu berpandangan ke depan. Ini sangat penting. Jika Anda seorang pemimpin, jangan jadi pemimpin yang terus memandang ke belakang. Ingatlah, yang lama telah berlalu. Jangan pernah berpaling kepada kehidupan yang telah menjadi bagian sejarah masa lalu. Pula jangan tetap bertumpu pada kesuksesan masa lalu. Sukses masa lalu tidak akan membawa sukses di masa depan. Lakukanlah inovasi dan berkreasilah. Satu hal lagi, sebagai pemimpin, jangan pernah membawa beban pribadi masa lalu ke masa depan. Karena beban itu akan menghambat Anda untuk maju.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

lagu dari Nawah, Bintang di Surga, sudah membuka perjumpaan kita di jam kedua ya di program Bungkuy kali ini. So tentunya seperti janji di layang tadi ya, kita sudah menyiapkan beberapa informasi-informasi terbaik lainnya ya, ini dari cabur bulu tangkis. Waduh, siapa nih yang mau dengerin berita tentang atlet-atlet terbaiknya di hari ini. Yaitu kali ini datang dari ganda putri Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum gagal mengeluarkan pemainan terbaik setelah terhenti pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India pada Jumat akibat kalah 13-21, 14-21 dari unggulan ke-12 dari China yaitu Li Yingjing dan Luo Sumin. Rachel menilai Leo tidak banyak berubah dari pertemuan terakhir kedua pasangan, tapi pola yang telah dipisahkan pasangan Indonesia itu tidak dapat diterapkan secara maksimal di lapangan. Menurut Feby, salah satu kendala utama mereka adalah gagal mengimbangi tempo permainan pasangan Cina. Kondisi tersebut membuat Rachel dan Feby kesulitan mengendalikan permainan sejak game pertama dan terus dalam tekanan hingga pertandingan terakhir. Rachel dan Feby sebelumnya menyingkirkan unggulan kedua dari Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumo pada babak ke-16 besar. So tentunya kita berikan semangat ya buat Feby dan juga Rachel. Semoga di pertandingan selanjutnya, di nextnya, semoga bermain lebih kompak lagi. Dan tentunya ya turnamen-turnamen, banyak lagi ya turnamen-turnamen yang akan menunggu Feby dan Rachel. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita ada Uda Fitro yang sudah request bersama Dila melalui WA kita nih. Apakah boleh request lagu dari Suara Kayu yang berjudul Kembali Pulang? Boleh nih Uda Fitro. Ditunggu lagunya Uda Fitro, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang ingin mendengarkan Dila seputar dunia-dunia olahraga, tentunya masih ditunggu di program kita ya di Bungkuy, mendengarkan lewat streaming kita di www.responradio.com. So untuk itu satu lagu dari Suara Kayu yang berjudul Kembali Pulang, special request dari Uda Fitro.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

Ya, satu lagu dari Hypen ya, yang berjudul Knife, yang sudah dilaputarkan untuk menemani responders di hari ini. Dan tentunya mungkin lagunya membuat kita tambah semangat lagi ya. Semoga masih semangat ya di jam 9:30 ini ya, jam 9:30. Tentunya masih dengan informasi di jam kedua. Dengan informasi yang kedua, kali ini datang dari Ganda Putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, mengatakan terlambat beradaptasi dengan tempo permainan lawan dan kondisi lapangan, sehingga terhenti pada perempat final kejuaraan dunia 2026 di New Delhi, India pada Jumat. Unggulan kedua itu takluk di dengan poin 19-21, 16-21 kepada pasangan Taiwan, Li Jehui dan Yang Po Suan. Fajar dan Fikri kesulitan mengimbangkan permainan setelah sejumlah pengembalian tidak berjalan sesuai rencana. Pada game kedua, Li dan Yang mempertahankan tempo tinggi dan menutup ruang serangan pasangan Indonesia sehingga menyelesaikan pertandingan dalam 2 game. Kekalahan tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi Fikri setelah menjalani kejuaraan dunia pertamanya bersama Fajar. Waduh. Tidak apa-apa ya, Fajar dan Fikri udah keren banget loh, karena sudah berada di perempat final ya. Dan tentunya kita tetap support Fajar dan Fikri, dan masih lagi dengan informasi-informasi dan yang terbaik lainnya yang akan disampaikan dan bacakan buat responders. So untuk itu kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu spesial yang siapkan ya hari ini. Salah satunya dari Shakira featuring Rihanna, Can't Remember to Forget You.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkui menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkui juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

What This Love ya, dari Twice yang sudah kita putarkan. Gimana nih, tambah semangat dong ya responers ya, setelah dengerin lagu yang hype banget tadi ya, What Is Love. Dan tentunya masih ditemani bersama Dila kali ini, masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang sudah Dila siapkan dan akan Dila bacakan nih untuk responders kali ini. Yaitu kali ini datang dari tunggal putra Indonesia Alwi Farhan, menjadikan kekalahan pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 sebagai pelajaran untuk menghadapi tekanan besar setelah langkahnya dihentikan Chouti Chen di New Delhi, India pada Jumat. Unggulan ke-11 itu takluk 2 game langsung 15-21, 15-21 dari unggulan ke-6 asal Taiwan. Dan Alwi kesulitan mengembangkan permainan sejak awal setelah Chou tampil agresif dan terus mencari kesempatan menyerang. Kondisi lapangan dengan perbedaan arah angin yang cukup terasa juga membuat Alwi kesulitan mengimbangi lawan yang memiliki kekuatan pukulan lebih besar. Chou mampu mempertahankan kontrol permainan pada kedua game dan tidak memberikan banyak kesempatan pada Alwi untuk membangun momentum. Alwi mengakui pengalaman tersebut menunjukkan dirinya masih perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola situasi ketika menghadapi tekanan pada pertandingan besar. Meski kecewa, Alwi memilih menerima hasil tersebut dan menjadikan bagian dari proses untuk meningkatkan level permainan pada turnamen berikutnya. Dan tentunya ya, kita berikan semangat untuk Alwi ya, karena sudah berusaha payah ya Alwi ya. Dan tentunya apapun hasilnya, kita selalu menjadi support untuk Alwi. Dan kali ini masih akan ditemani Dila sebelum kita closing nih di jam kedua. Alangkah baiknya kita mendengarkan beberapa lagu-lagu spesial udah Dila susun untuk menemani responders. Kali ini datang dari Maroon 5, Makes Me Wonder akan menemani kita hari ini.

0: aku lagi.
1: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
2: Iya kak, emangnya kenapa?
1: Aduh dek, kok keran airnya gak dimatiin sih? Mubazir tahu.
2: Oh iya, lupa. Maaf ya kak.
1: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
3: Yuk, hemat air!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

BBNO featuring Rich Brian yang berjudul Edamame sudah menghantarkan kita di menit ke-57 ya di program Bungkuy kali ini di jam kedua. Tapi tenang saja, masih ada satu jam lagi ya, kita bakal bahas-bahas tentang topik apa nih. Jadi buat resmi tunggu aja dulu. Dan untuk itu satu lagu dari Justin Bieber, Ghost, akan menutup perjumpaan kita di jam kedua ini.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Waduh, satu lagu dari Lady Gaga ya, featuring Bruno Mars, A Day With A Smile, sudah membuka perjumpaan kita di jam ketiga. Wow, udah jam ketiga ya. Udah sudah 2 jam yang berlalu ya. Berarti tinggal 1 jam lagi kebersamaan kita di program Bungkuih kali ini. So, tentunya buat responers jangan khawatir, masih ada beberapa informasi-informasi terbaik lainnya dan terupdate lainnya yang akan disampaikan. Kali ini kita beralih ke cabur olahraga tenis. Ini siapa nih yang suka tenis, suka penggemar tenis seperti padel juga ya. Ini juga sama kayak padel ini, satu kelompok ya, satu rumpun bersama padel. Tentunya buat resoners yang masih ingin mendengarkan kita, boleh juga ya langsung saja tetap pantengin kita di streaming di www.responradio.com. So untuk itu, sebelum kita, apa aja sih informasi-informasi yang akan disampaikan di jam ketiga ini seputar dunia tenis, tetap di 93,0 FM karena dilakukan kembali lagi dengan informasi-informasi terbaiknya setelah lagu-lagu berikut ini.

0: 9 pemandu lagu diamankan Satpol PP dan Damkar Padang Pariaman dalam razia hiburan malam.
1: Tahukah kamu, ketika aturan mulai diabaikan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh masyarakat. Jam operasional yang tidak dipatuhi, kebisingan yang mengganggu, atau aktivitas yang melanggar ketentuan dapat mengurangi kenyamanan lingkungan dan juga mengganggu ketentraman bersama. Jika setiap orang merasa bebas melanggar aturan, lingkungan menjadi tidak tertib, warga kehilangan rasa nyaman, dan suasana yang seharusnya aman berubah menjadi tidak kondusif. Padahal, ketertiban bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ketertiban dimulai dari kesadaran setiap individu untuk menghargai hak orang lain dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Mari menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, patuhi aturan yang telah ditetapkan, hormati jam operasional usaha, jaga ketenangan lingkungan, dan saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika setiap orang menjalankan perannya, kita sedang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis untuk semua. Karena ketertiban bukan sekedar aturan yang harus ditaati, tetapi wujud dari kepedulian terhadap sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Bumbay ah ya, opa-opa sudah kita putarkan untuk menemani responders hari ini. So, tentunya seperti janji Dila tadi, Dila sudah menyiapkan beberapa informasi-informasi terbaik lainnya yang akan menemani responders di hari ini. So, kali ini datang tadi ya dari dunia pertenisan ya kata Dila. Yaitu datang dari petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner mengumumkan mundur dari turnamen Grand Slam US Open 2026 karena cedera lutut kanan. Sinner mengatakan masih membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi lutut kanannya. Petenis Italia itu dalam beberapa hari terakhir telah kembali berlatih di lapangan di Monte Carlo untuk memantau perkembangan cederanya. US Open menjadi turnamen pertama Grand Slam yang dilewatkan oleh Sinner sejak menjalani debutnya di ajang major pada US Open 2019. Sinner terakhir kali bertanding di Wimbledon, tempat dia meraih gelar Grand Slam kelima sekaligus gelar major pertamanya pada musim ini. Dalam perjalanan menuju gelar, Sinner harus bermain 5 set pada laga pembuka melawan Miomir Kecmanovic. Tetapi setelah itu tidak kehilangan 1 set pun hingga final. Pada pertandingan puncak, Sinner mengalahkan juara Roland Garros Alexander Zverev dalam 4 set. Sinner tampil dominan sepanjang musim 2026 dengan mengoleksi 6 gelar dan mencatat 44 kemenangan serta 3 kekalahan. Ia juga menjadi juara pada 5 turnamen ATP Master 1000 pertama musim ini, yaitu India Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, dan Roma. Dan tentunya ini adalah informasi pertama ya di jam terakhir ini. So akan ada informasi-informasi terbaik lainnya. So satu lagu dari David Guetta featuring Baby Rexha ya, Say My Name, akan diputarkan untuk menemani kita di pagi menjelang siang ini.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu, lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan lukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh, masih lagi bersama Dila ya di program Bungkwe, dan tentunya masih dengan informasi-informasi yang akan kita bacakan. Kali ini datang dari Anthony Susanto, melaju ke final Universitas Tenis Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PTT Aman Men's World Tennis Championship 2026 di Bali dengan catatan sempurna setelah menyapu bersih 4 pertandingan fase penyisihan grup A. Bertanding di Bali Beach Country Club Nusa Dua, Anthony ke babak 4 besar setelah menghentikan petenis India Arjun Pandit dengan skor 6-2-6-3 pada pertandingan terakhir grup A. Pada set pertama, petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 game sebelum menang 6-2. Pada set kedua, Arjun meningkatkan intensitas serangannya, namun petenis Indonesia itu menjaga konsentrasi hingga mematahkan servis lawan pada game ke-7 untuk unggul 5-3. Anthony kembali mendapatkan momentum pada game ke-9 dengan mematahkan servis Arjun untuk penutup pertandingan dengan skor 6-3 dalam waktu 1 jam 20 9 menit. Sementara grup A, Anthony akan menghadapi juara grup C, Alexander Chang, pada semifinal esok Sabtu untuk memperebutkan tiket final. Semifinal lainnya adalah grup D, Azuma Visaya, dan grup B, Matthew Parcito. Petenis Indonesia lainnya, Renaldi Aquila, gagal memperbaiki peringkat di grup D setelah dilakukan Maximus Zafir Wong. Maximus menempati peringkat ketiga grup D, sementara Renaldi di posisi keempat, satu tingkat di atas Ethan David Zapp. Dan tentunya ini adalah informasi kedua di jam terakhir ini. So, akan ada informasi-informasi lainnya yang akan Dila sampaikan. Buat responers, jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. So, satu lagu dari India yang berjudul Cincin.

0: Dila pulang. Ada gorengan nih ya?
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.

Satu lagu dari Taeyeon, Dream. Kayak keinget drakor Welcome to Samdari ya. Keinget vibes-vibesnya, kayak vibesnya Pulau Jeju itu. Udah keinget sama kepala, udah berputar di kepala kayak gimana pas intronya gitu ya. Dan tentunya masih ditemani bersama Dila hari ini, dan kita udah berada di informasi terakhir aja nih. Waduh, udah mau see you the next time and dadah bye bye nih. Dan kali ini datang dari Iga Suyate, melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah Elena Rybakina mundur karena cedera pergelangan kaki kiri pada pertandingan perempat final Jumat waktu Indonesia Barat. Suyate sedang unggul 4-1 ketika Rybakina yang melakukan servis pada kedudukan 4-15 mulai mengalami masalah pada pergelangan kaki kirinya setelah gagal menyelesaikan rally di depan net. Masalah Rybakina terlihat ketika Swiatek mengatakan pukulan passing ke kiri ke kakinya. Petenis Kazakhstan itu gagal mengembalikan bola lalu memegang kedua lututnya sebelum kesulitan melakukan tolakan saat servis berikutnya. Setelah mendapatkan pemeriksaan medis di tengah game, Rybakina akhirnya memutuskan mengakhiri pertandingan beberapa saat kemudian. Swiatek juga mengatakan jeda akibat pemeriksaan medis sempat membuatnya harus menjaga konsentrasi saat ritme permainan tidak terganggu. Rybakina mengatakan cedera tersebut sebenarnya sudah mengganggunya dalam waktu cukup lama, meski sebelumnya masih dapat dikendalikan hingga memasuki rangkaian turnamen lapangan keras. Ia mengatakan kondisi sempat membaik sebelum pertandingan melawan Swiatek, tetapi satu gerakan dan pendaratan yang keliru membuat masalah tersebut kembali muncul. Mundurnya Rybakina sekaligus mengakhiri peluang untuk merebut posisi nomor satu dunia dari Aryna Sabalenka setelah Sabalenka tersingkir dari babak keempat oleh Sara Bilgeck pada Rabu. Rybakina harus mencapai final Cincinnati untuk mengurus Sabalenka dari puncak WTA rankings. Dengan demikian, Sabalenka dipastikan tetap menduduki peringkat satu dunia saat memasuki US Open pekan depan. Waduh, kita doakan ya untuk Rybakina, semoga kakinya cepat sehat ya, dan tentunya bisa kembali lagi melancarkan aksinya. So tentunya masih akan ditemani bersama Dila dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Kali ini sebelum, ya karena ini adalah informasi terakhir ya, dan sebelum kita menutup perjumpaan kita di program Bungkui kali ini, alangkah baiknya kita dengarkan dulu satu lagu dari Pink featuring Nate Rose yang berjudul Just Give Me a Reason.

Ya, satu lagu dari Pink ya, sudah menghantarkan kita di menit ke-54 di program Bungkuih kali ini. So tentunya sangat disayangkan ya responders ya, waktu kita sudah udah habis ya, sampai jam 11 saja. Nah sudah 3 jam saja dalam menemani responder tentunya dengan aktivitas-aktivitas terbaiknya dan informasi-informasi seputar dunia olahraga. Dan tentunya program Bungkuih akan kembali hadir di hari Minggu, tepatnya di dengan informasi-informasi terbaik lainnya di jam 8 sampai jam 11 juga. So tentunya Dila pamit undur diri, tetap jaga kesehatannya dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. Dan untuk itu tetap stay tune karena akan ada program-program terbaik lainnya yang akan menemani responders dengan informasi-informasi yang akurat dan tentunya menghibur siang-siangnya responders di hari ini. So untuk itu, see you next time and dadah bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
3: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih!
4: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan kita hari ini di Rumah Impian Anak.
5: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.

0: Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Wow, selamat datang di Rumah Impian Anak Respon Radio. Nah, tempat di mana kita bisa belajar, bisa berimajinasi, dan juga menemukan banyak cerita yang seru, yang penuh makna. Kakak mau bertanya sama adik-adik. Pernah gak kalian merasa takut atau sendirian saat menghadapi hal-hal yang sulit? Oke, atau mungkin pernah bingung gimana ya caranya supaya hati kita tuh bisa selalu merasa tenang dan bahagia setiap hari. Nah, adik-adik, ternyata di sebuah hutan yang hijau dan indah ada seekor kelinci kecil yang bernama Milo, oke? Lalu dia punya pertanyaan yang sama ternyata ya. Kira-kira rahasia apa yang akan dibocorkan oleh Opa Raka, si kura-kura yang bijak sana? Nah, kepada Milo dia bertanya, si Milo ini bertanya kepada siapa? Opa Raka. Dan bagaimana rahasia itu bisa menyelamatkan seluruh isi hutan saat bencana datang? Oke, jadi kita dengarkan bersama-sama cerita yang berjudul Kita Tidak Berjalan Sendiri. Betul sekali. Jadi kita siapkan hati kita di sebuah hutan yang rimbun dan asri. Jadi mengalir sungai yang indah dan juga damai ya. Di sekitar sungai itu tinggallah seekor kura-kura yang sudah tua. Namanya siapa tadi?
2: Opa.
0: Pintar. Jadi ia dikenal sebagai salah satu sosok yang paling bijaksana di hutan. Nah, tidak jauh dari sana tinggal Milo, seekor
2: kelinci.
0: Ya, yang selalu ingin tahu. Terus dia senang banget menjelajahi hutan dan suka bermain dengan teman-teman.
2: Ya.
0: Ya, jadi suatu hari Milo bertemu dengan Opa Raka di tepi sungai. Terus ada satu hal yang membuat Milo akhirnya penasaran tentang kedamaian yang selalu dipancarkan oleh Opa Raka. Opa Raka, bagaimana ya caranya agar hati kita ini selalu merasa tenang dan dekat dengan kebaikan? Ini tanya Milo dengan penuh semangat. Milo, kebaikan dan kedamaian itu selalu ada di sekitar kita. Ya, kita hanya perlu belajar menyadarinya dalam setiap langkah. Jawab Opa Raka tersenyum hangat. Jadi Milo mengangguk-ngangguk meski belum mengerti sepenuhnya. Ya, ia pun melanjutkan perjalanannya untuk bermain. Namun adik-adik, kali ini ia mencoba membawa pesan Opa Raka di dalam hati. Di dalam hatinya. Masih ingat pesan Opa Raka apa? Kebaikan itu selalu ada di sekitar kita. Betul. Jadi saat sedang berjalan ya, Milo melihat seekor anak tupai yang kesulitan mengambil kacang di dahan yang tinggi. Nah, tanpa ragu-ragu Milo akhirnya melompat dan membantunya. Lalu kata tupai dengan gembira, terima kasih Milo. Kalau teman-teman kalian bantuin kalian, kalian senang gak?
2: Senang.
0: Nah, kalau udah dibantuin bilang apa sama temannya?
2: Terima kasih.
0: Oke. Milo akhirnya tersenyum ya dan berbisik dalam hati. Ternyata menghadirkan kebaikan itu terasa sangat menyenangkan. Betul sekali. Jadi saat matahari mulai tenggelam, Milo akhirnya duduk di bawah pohon rindang dan merenungkan harinya. Ia teringat pesan Opa Raka. Jadi sepanjang hari Milo telah menghargai setiap momen ya, saat dia bangun tidur, terus menikmati makanan, terus bermain, hingga dia membantu teman. Jadi hatinya pun merasa hangat, penuh dengan kedamaian dan juga sukacita. Keesokan harinya Milo bangun dengan rasa penuh penghargaan. Jadi dia mengatakan kepada dunia, ya kan? Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Nah, bisiknya sambil menghirup udara yang segar. Nah, saat sarapan ia tersenyum, dia juga mengatakan ya, terima kasih untuk makanan yang lezat ini. Saat bertemu nih dengan Opa Raka, Milo berkata dengan riang, "Opa, Opa," kata si Milo nih, "sekarang aku meng mengerti. Kita bisa merasakan kedamaian kapan saja jika kita selalu bersyukur dan menyebarkan kebaikan dalam setiap hal yang kita lakukan. Benar sekali Milo, ya. Kebaikan dan kedamaian hidup bukan hanya dirasakan saat kita diam berdoa dan bermeditasi, tapi hadir di setiap titik kehidupan kita. Nah, saat kita bersyukur, peduli pada sesama dan juga menjaga alam, kita sedang menyatu dengan kedamaian itu sepanjang hari. Kata Opa Raka dengan bangga kepada si Milo. Beberapa waktu kemudian, ujian akhirnya datang. Hutan dilanda musim kemarau. Panjang banget musimnya ya, lama. Jadi persediaan air dan makanan mulai menipis, membuat warga hutan cemas. Nah, Milo akhirnya teringat pesan Opa Raka ya. Dia bilang, kita harus tetap tenang, saling menguatkan, dan juga percaya bahwa selalu ada harapan. Nah, ajak Milo kepada siapa nih? Kepada teman-temannya. Jadi, warga hutan pun berkumpul, menyatukan niat dan saling menguatkan satu sama lain dengan tulus. Akhirnya mereka bekerja sama menghemat air ya, dan menjaga tumbuhan yang tersisa. Tak lama kemudian akhirnya awan mendung datang dan hujan deras pun terus membasahi bumi. Terus sungai kembali mengalir dan hutan kembali hijau. Nah, semua penghuni hutan bersorak gembira dan bersyukur atas kebaikan alam yang mereka terima. Jadi peristiwa ini makin menyadarkan Milo dan seluruh warga hutan dalam keadaan sulit maupun senang, mereka tidak pernah benar-benar sendiri.
2: Ya.
0: Ya, selama mereka mau bersyukur, menjaga harapan dan saling membantu, kedamaian akan selalu ada bersama mereka, bersama kita ya, bagi kita yang mau bersyukur. Nah, adik-adik, dari cerita ini yang bisa kita pelajari, jadi yang pertama pentingnya memiliki rasa bersyukur. Nah, jadi melalui kebiasaan Milo yang mengucapkan terima kasih ketika bangun pagi ya, bersyukur dengan nafas yang baru, udara yang segar ya, makanan yang lezat. Kalau disediakan makanan mama di rumah, bilang makasih gak sama mama? Nanti kalau udah dimasakin, bilang makasih, mama kasih ya, makanannya enak. Dan kita juga belajar untuk selalu menghargai hal-hal yang kecil setiap hari ya. Jadi gak cuma menghargai hal-hal yang besar. Nah, waktu juga perlu kita hargai. Nah, yang kedua, menghadirkan kebaikan dalam setiap tindakan. Nah, jadi kita belajar ternyata bersyukur ya dan berbuat baik tidak hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu ya. Jadi harus berbuat baik, bersyukur setiap saat. Selanjutnya, tidak pernah sendirian menghadapi masalah. Kita belajar untuk terus percaya bahwa selalu ada harapan, kekuatan besar, dan juga orang-orang di sekitar kita yang menemani kita. Jadi kita gak usah khawatir karena ada bapak mama, ada keluarga, saudara-saudara. Jika misalnya ada musim kemarau, musim hujan ya, ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa kondisikan. Selanjutnya, kekuatan gotong royong dan saling membantu. Jadi ketika kita misalnya ada bencana kemarau ya, atau musim hujan kemarin, teman kita ada rumahnya yang kebanjiran, kita bisa bantu memberikan kebaikan ya, dan bekerja sama. Nah, ini mengajarkan kita pentingnya rasa peduli. Jadi gak cuman mementingkan diri kita sendiri, tapi kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita. Terus memiliki rasa empati juga dan kerjasama saat menghadapi masa-masa sulit. Nah, yang terakhir dari cerita ini kita belajar apa? Mengembangkan kesadaran diri. Jadi lewat pesan opahnya si Milo, Opa Raka namanya ya, kita diajak untuk lebih peka dan sadar akan keindahan serta kedamaian di sekitar kita. Jadi dengan kita menikmati setiap momen saat kita bermain, saat kita makan, saat kita kumpul sama papa mama, saat kita belajar, maka hati kita terasa lebih tenang dan bahagia. Oke, sekian cerita kita hari ini ya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.
3: Terima kasih sudah mendengarkan Rumah Impian Anak. Semoga setiap cerita, tawa, dan pelajaran bisa menemani dan menginspirasi. Jangan lupa Rumah Impian Anak akan selalu hadir menyapa setiap Sabtu dan Minggu pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan teruslah bermimpi.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93 0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Halo-halo Responers. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir nih menemani aktivitas Responers dari jam 11 sampai jam 3 nanti. Tentunya di program Respon 40 Musik di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Waduh, panas banget ya hari ini ya Responers ya. Melepuh kulit keluar jadinya. Tentunya Dila akan menemani Responers ya selama 3 jam ke depan dengan informasi-informasi terbaik seputar dunia permusikan, artis dan juga perfilman. Mau tahu Responers nih yang mau mendengarkan rekomendasi-rekomendasi film-film terbaik yang akan Dila sampaikan, boleh banget nih. Ini mau mungkin Responers ada yang mau direkomendasiin film apa sih yang terbaik dan terbaru hari ini gitu kan. Tentunya Dila akan menemani Responers dengan informasi-informasi terbaik lainnya. So tentunya untuk Responers jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Dila. Apa sih informasi-informasi yang akan Dila sampaikan buat Responers di hari ini? So tetap stay tune di 93.0 FM. Untuk itu kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk Responers, salah satunya Adele, Casing Payments.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Heart listener, jika Anda seorang pemimpin, Anda harus selalu melangkah maju. Melangkah maju pencapaian visi yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, Anda sedang menuju kesuksesan yang diidapkan. Walaupun Anda menghadapi kesulitan dan rintangan, melangkahlah terus, maju ke depan. Jangan pernah melangkah mundur. Mungkin Anda perlu mengambil taktik bertahan. Tetapi jika kesempatan dan peluang sudah terbuka, melangkahlah untuk maju kembali. Jangan pernah melangkah mundur. Napoleon Bonaparte mempunyai taktik membakar jembatan yang telah dilalui tentaranya pada masa perang. Tujuannya adalah agar mereka terus maju berperang karena tidak ada lagi jalan mundur. Hal ini membuat Napoleon menjadi panglima perang yang dikenang sepanjang masa. Sebagai pemimpin, Anda harus terus melangkah maju ke depan.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Waduh, kita sudah dengarkan ya beberapa lagu-lagu spesial yang sudah membuka perjumpaan kita di program Respon 40 Musik kali ini. Dan sesuai janji Dila, Dila bakal bacain beberapa informasi-informasi terbaik yang akan Dila suguhkan ya buat responders menemani makan siangnya di hari ini. Yaitu datang dari Rex Orange Country, rilis single Indonesian kolaborasi dengan Daniel Cesar. Waduh, siapa nih penggemar, pendengar Rex Orange Country ya. Ini bagus-bagus nih lagu-lagunya ya. Setelah sempat viral karena aksi blusukan ke rumah-rumah penggemar di beberapa kota di Asia Tenggara, musisi multi platinum Rex Orange Country resmi meliris lagu terbarunya berjudul Indecisions. Karya ini menandai kembalinya kolaborasi Rex dengan musisi pemenang Grammy Award Daniel Cesar. Indecision hadir sebagai lagu bernuansa balad yang menonjolkan vokal soulful dari kedua musisi tersebut. Secara naratif, lagu ini merangkum suasana hati di tengah ketidakpastian yang memicu keraguan diri, tepat saat seseorang berdiri di persimpangan antara perasaan dan logika. Peluncuran lagu ini juga disertai dengan video klip yang direkam di Montana oleh sutradara Riz Scarabosio. Kolaborasi ini memperdalam chemistry antara Rex dan Daniel yang sebelumnya telah terjalin lewat double single Ranger My World, There's Fight atau That's Only Yours pada 2025. Rex juga diketahui berkontribusi sebagai penulis lagu dan produser dalam album Daniel Cesar pada 2025 yaitu Son of Spergi. Waduh.

kan yang berjudul Kekasih yang tidak dianggap. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tadi juga ada di kontak kita ya, Kakak Ri yang mau mendengarkan lagu dari Biru Baru yang berjudul Sejenak. Oke guys, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So satu lagu dari Rex Orange Country, Happiness, akan kita putarkan terlebih dahulu.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Retro di Respon 40 Musik. Ya, aduh, bisa aja. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik seputar dunia permusikan dan juga perfilman serta artis-artis ternama dari Indonesia maupun di luar negeri ya. So kali ini masih dengan informasi dari permusikan, yaitu datang dari vokalis grup band The Massive, Rian Eki Pradipta, mengungkapkan bahwa grupnya tengah mempersiapkan proyek ambisius berupa album baru yang seluruh lagunya menggunakan bahasa Inggris. Proyek yang direkam di dua kota musik dunia, Los Angeles dan London, menjadi strategi band asal Ciledug tersebut untuk memperkenalkan era baru kepada para penggemar setia mereka, Massive First. Langkah berani ini diambil untuk memberikan warna baru bagi pendengar lama, sekaligus menjaring basis pendengar internasional. Selain itu, album ini menjadi penanda transisi The Massive sebagai band independen setelah hampir 20 tahun bernaung di bawah label musik studio. Menyebut album baru tersebut, The Massive akan menggelar tour independen perdana bertujuk Asia Home Run, tentunya yang dipromotori oleh Rans Entertainment dan didukung Antara Suara, akan menyambangi 5 kota Asia dimulai dari Taipei hingga berakhir di Jakarta. Pemasanan tiket untuk wilayah Singapura, Malaysia, dan Jakarta akan dibuka sejak serentak pada 26 Agustus 2026 melalui situs resmi TheMassive.com. Sementara itu, tiket untuk Taipei dan Hong Kong sudah mulai dipasarkan sejak pertengahan Agustus dengan antusiasme tinggi dari warga lokal setempat. So, tentunya masih akan dengan informasi-informasi terbaik lainnya ya. Semoga berjalan lancar ya untuk TheMassive. Dan kali ini satu lagu dari Pinka Mambo, Kekasih Tak Dianggap, special request dari Bang Fendi akan kita putarkan di hari ini.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Waduh, kembali lagi ya bersama Dila di program Respon Forti Musik ya. Tempatnya informasi-informasi seputar dunia permusikan, perfilman dan juga artis-artis ternama ya. Dan kali ini Dila bakalan membacakan informasi-informasi terbaik yang sudah siap untuk dibacakan ini. Kali ini datang dari Big Bang. Akhirnya resmi comeback lewat peluncuran lagu digital terbaru bertajuk Big Bang Big pada Rabu 19 Agustus 2026 pada sore. Perilisan itu

Perilisan itu untuk merayakan peringatan anniversary ke-20 sejak debut sebagai grup di industri musik. Peluncuran MV baru Big Bang diwarnai sedikit keterlambatan 10 menit dari jadwal awal. Begitu rilis, klip tersebut langsung menampilkan nuansa perayaan hari jadi Big Bang. Kue ulang tahun setinggi G-Dragon hadir dengan lilin angka 20 di puncaknya, begitu pula dengan lirik-liriknya. Tak hanya itu, mereka pun seolah menyindir pihak-pihak yang kerap mengklaim membuat tren baru. Dan tentunya Big menjadi comeback perdana Big Bang setelah empat bulan vakum dan meliris Still Life pada April 2022. Lagu itu juga menjadi proyek pertama Big Bang dengan format 3 member G-Dragon, Taeyang, dan Daesung. Ketiga member Big Bang terlihat aktif dalam penggarapan proyek ini secara menyeluruh, mulai dari proses produksi lagu, pengarahan konsep visual, hingga perancangan strategi pemasaran. Dan tentunya ini adalah hari jadi yang ke-20 ya, anniversary-nya Big Bang. Waduh, selamat ulang tahun ya. Happy anniversary Big Bang ya, udah 20 tahun ini. Boy band sangat legend-legend sekali ya. Dan tentunya tadi juga ada special request nih dari Uncle yang mau mendengarin satu lagu dari Goliath yang berjudul Cinta Monyet. Dan juga ada Bang Bedika Kasaputra ya yang mau dengerin satu lagu dari Paramore yang berjudul Ain't It Fun. Dan tentunya sebelum kita dengarkan lagu-lagu tersebut, kita dengerin dulu ya satu lagu dari Big Bang, Bang Bang Bang, untuk memperingat ini hari jadinya Big Bang yang ke-20.

Bang Bang Bang sudah mengantarkan kita ke menit ke-56 di program Respon 40 Musik di jam pertama, dan tentunya kita akan kembali lagi di jam kedua dengan informasi-informasi terbaik lainnya. So, satu lagu dari Goliath yang berjudul Cinta Monyet, special request dari Uncle, akan menutup perjumpaan kita hari ini di jam pertama ini.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Satu lagu dari Paramore ya. Ain It Fun, special request dari Bang BK Bedika Kasaputra ya. Aduh, aku masih belepotan ya nyebutin nama abangnya ya. Dan tentunya masih bersama Dila di program Respon Forte Musik di jam kedua, tentunya dengan informasi-informasi terbaik seputar dunia permusikan, perfilman dan juga artis ternama ya. Dan kali ini Dila bakalan bahas-bahas tentang artis. So tentunya buat responers yang gak mau ketinggalan, jangan lupa ya tetap bersama Dila di hari ini. Dan tadi juga ada special request nih dari Bang Sanjaya yang sudah mau mendengarkan satu lagu dari Enel featuring Adi Lesmana, sesi potret, dan tentunya juga tambahan dengan satu lagu dari Melly Guslo, Ada Apa Dengan Cinta. Oke, ditunggu lagu susulannya, nanti akan kita putarkan. Dan ada juga Bang Deyan yang mau mendengarkan satu lagu dari Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa. Dan juga ada Kak Uli yang mau mendengarkan satu lagu dari Syahrini, Kau Yang Memilih Aku. So untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Dila, karena kita bakal bahas tentang artis-artis ternama dan satu lagu dari And Now featuring Ari Lesmana, sesi potret special request dari Bang Sanjaya.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku gak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu gak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

satu lagu dari Syahrini, kau yang memilih aku tapi kau juga yang mencampakkan aku. Ya di gimana nih caranya? Tapi enggak apa-apa responers, biarpun dicampakkan ya. Biar kita pungut hati kita kembali ya, walaupun dicampakkan kita ambil kembali dan kita tata rapi-rapi. Dan tentunya masih bersama Dila, masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan buat respons di hari ini. Kali ini datang dari aktor sekaligus penyanyi Devano, membagikan pengalaman saat mendalami karakter Lucky dalam film terbaru bertajuk Rumah Singgah. Dalam film ini Devano memerankan sosok penyintas kanker leukemia, sebuah peran yang diakuinya memberikan tantangan emosional yang mendalam. Devano mengungkapkan bahwa proses riset dan naskah sangat organik menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, kejujuran dalam skenario membuat dirinya harus memberikan performa yang lebih dari sekedar acting. Melalui karakter Lucky, Devano mengaku belajar bahwa tentang keterangan untuk tetap tersenyum meskipun berada dalam kondisi yang sulit. Ia berharap pesan moral dan motivasi dalam film ini dapat tersampaikan dengan baik kepada penonton. Dan selain beradu peran, Devano juga berkontribusi dalam spek musik film ini, yaitu lagu miliknya yang berjudul Surat Hati, dipercaya untuk produser dan sutradara untuk menjadi soundtrack resmi Rumah Singgah. Devano merasa bersyukur karena lagu yang memiliki angka pemutaran tertinggi di Spotify itu ternyata sangat selaras dengan napas cerita filmnya. Waduh, aku merinding nih mendengarkannya ya. Dan tentunya masih bersama Dila kali

ini juga sudah bergabung bersama kita, yaitu Bunda Dua Putri ya. Siang Dila, siang juga Bunda, tetap semangat terus ya, always dong ya Bundaku. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Sepenuh Hati dari Roni Perlian. Salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders, istimewanya untuk Nak Dila tentunya. Makasih, oke Bunda. Ditunggu lagunya ya, Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Dan juga sudah bergabung juga bersama kita ada Bang Bedika nih, yang mau mendengarkan satu lagu dari Lehi yang berjudul Only. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Bang Azam yang mau mendengarkan satu lagu dari The Brown Sue yang berjudul Empat Mata. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So, satu lagu dari Andri Rianto featuring Roni Parulian yang berjudul Sepenuh Hati, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
4: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
3: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
4: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
3: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
5: Yuk hemat air.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

satu lagu dari The Begindas yang berjudul Empat Mata ya, special request dari Bang Azam yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. So tentunya masih bersama Dila, masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Kali ini sudah bergabung ada informasi ya, itu datang dari rumah produksi Leong Set, dikabarkan tengah mendekati aktor Charles Melton untuk memerankan karakter Kakashi Hatake dalam proyek film live action Naruto. Langkah ini beriringan dengan dibukanya tahap pencarian para pemeran atau casting untuk adaptasi manga dan anime populer karya Masashi Kishimoto tersebut. Berdasarkan laporan Variety, Kamis pada 20 Agustus 2026, Melton dipertimbangkan untuk melakoni sosok Kakashi Hatake, ninja senior yang menjadi mentor utama bagi pertumbuhan Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan Sakura Haruno. Pihak Variety telah menghubungi Leong Set untuk meminta konfirmasi resmi terkait kabar pendekatan tersebut. Nama Melton tengah melambung di industri perfilman global setelah berhasil meraih nominal penghargaan Emmy berkat penampilan dalam musim kedua serial Beef. Aktor tersebut sebelumnya juga memanen pujian kritikus lewat aktingnya dalam film My December. Waduh, aku jadi gak sabaran juga ya mau ngelihatnya ya, seganteng itukah Kakashi kita gitu. Dan kali ini sudah bergabung juga ada Bang Ipan yang mau mendengarkan satu lagu dari Juicy Lucy, juga ada Bang Jirican yang mau mendengarkan satu lagu dari Imagi Dragons, dan juga tadi juga ada Bang Star Helby ya yang mau mendengarkan satu lagu dari Stand Here Alone yang berjudul Wanita Masih Banyak. Dan untuk itu Juicy Lucy Lampu Merah special request dari Bang Ipan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Yang satu lagu dari Stand Here Alone. Wanita masih banyak special request dari Bang Star Helby ya. Waduh, iya deh. Oke, okay. Masih bersama Dila di program Respon Hurti Musik ya. Dan kali ini kita sudah ada informasi, yaitu datang dari sutradara Yosef Angginoen, mengungkapkan bahwa adaptasi film Laut Bercerita dari novel karya Leila S. Chudori dikemas dengan pendekatan populer. Langkah ini diambil untuk menjembatani peristiwa sejarah dengan penonton masa kini, sekaligus membangun kedekatan emosional melalui gambaran suasana yang relevan. Anggi menjelaskan bahwa penggunaan unsur budaya populer seperti musik dan elemen estetika lainnya berfungsi untuk mendekatkan narasi serta sejarah yang berat kepada audiens. Ia juga menekankan bahwa kekuatan utama film ini terletak pada materi asli novelnya yang memiliki karakter relevan lintas generasi. Salah satu karakter yang disorot adalah Asmara Jati yang digambarkan penuh ketegangan, ketegaran dalam menghadapi kehilangan atau ekspresi nanti yang muncul di layar ketika seorang asmara muncul. Itu bukan asmara yang menunjukkan kesedihan dengan air mata, tetapi menunjukkan kesedihan dengan kesetiaan menunggu dan mencari. Karena itu menunggu itu juga bagian dari perlawanan. Dan tentunya aktris Yunita Siregar yang memerankan Asmara Jati mengonfirmasi bahwa karakternya adalah sosok rasional dengan kecerdasan emosional tinggi. Asmara harus merespon hilangnya sang kakak. Biru Laut diperankan oleh Reza Rahadian dengan kepala dingin. So tentunya informasi ini adalah informasi terakhir ya di jam kedua ini. Dan tentunya kita tunggu aja ya kapan tanggal mainnya nih Laut Bercerita ini, karena katanya udah booming-boomingnya ya. Kali ini juga ada dari Bang Alvan, katanya mau dengerin satu lagu dari Tirta featuring Vanessa Angel, Indah Cintaku. Dan ada kata-katanya hari ini, gaji itu cuma lewat kayak mantan, hidup ini singkat, kacaunya tiap hari, aku bukan pemalas, aku lagi mode hemat energi. Gak habis pikir, kenapa yang aku pikirin gak habis-habis, kita semua sedang HBD, hari-hari butuh duit. Aduh, lagi relate banget sih, lagi sama Dila. Oke, satu lagu dari Niki Tirta featuring Vanessa Angel, Indah Cintaku special request dari Bang Alvan.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Rosman Radio, radio keluarga Anda. Nyoman Paul featuring Andi Rianto, The Way You Look At Me. Aduh, gila aku udah dengerin lagu ini tuh kayak apa ya, merinding gitu loh. Kayak di pernikahan-pernikahan gitu ya lagunya. Waduh, keren sekali ya. Special request dari Bang Star Helbi nih pada siang hari ini. So, tentunya sudah berada di jam ketiga bersama Dila di program Respon 40 Musik. Masih akan ada Dila bahas-bahas informasi-informasi terbaik lainnya. Kali ini tentang sinopsis film ini. Rekomendasi-rekomendasi film-film terbaik dan terbaru di hari ini tentunya buat responers yang mungkin ingin nonton film terbaru ya. Boleh banget nih, nanti akan Dila kasih rekomendasi-rekomendasi nih buat responder. So tentunya kali ini kita dengerin dulu sebelum kita ke rekomendasi-rekomendasi film-film terbaiknya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Uncle nih. Mau request lagu Demi Cinta dari The Virgin, belum ada nih Uncle. Demi Nama Cinta. Oke, belum ada nih Angka. Mau enggak dari Chris Patti, Demi Cinta. Kali ini tadi ada juga dari Uda Jess ya, yang mau mendengarkan satu lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan juga ada Bang Daus mau mendengarkan satu lagu dari Alan Walker yang berjudul Faded. Oke, Angkel, ditunggu lagunya ya Angkel ya. Apa ini lagunya, nanti akan kita putarkan. So, satu lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, special request dari Uda Jess.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Alan Walker yang berjudul Faded, ya, special request dari Abang Bang Firdaus yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. So, tentunya masih bersama Dila, masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Yang akan Dila sampaikan kali ini adalah rekomendasi tentang film-film terbaru lainnya. Kali ini datang dari film animasi, ya, Chikawa The Movie, The Secret of Mermaid Island. Nah, jenis filmnya itu adalah animasi, diproduksi oleh Nobuhiro Takenaka, disutradarai oleh Kei Oikawa, penulisnya ada Nagano, diproduksi oleh Kitori Inz, ada castnya Haruka Oki, Matoko Tanaka, dan Ari Ozawa. Dan tentunya sinopsisnya yaitu suatu hari saat Chikawa dan Hauchiware sedang bersantai di plaza, Usagi tiba-tiba datang dengan selebaran yang ditempelkan di wajahnya. Setelah menerima selebaran itu, Hauchiware menemukan bahwa itu adalah undangan dengan kata-kata undangan ke pulau istimewa. Terpikat oleh kata-kata yang menggoda di selembaran itu, Chikawa dan teman-teman memutuskan untuk bergabung dengan kamp pelatih pulau tersebut. Naik kapal bersama Rako yang tetap curiga dengan klaim selebaran itu, kelompok tersebut menginjakan kaki di pulau itu untuk menerima sambutan hangat yang meriah dari penduduk pulau. Saat menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama Chikawa dan teman-temannya, tiba-tiba diberitahukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Seekor siren besar yang tinggal di pulau itu telah menculik penduduk pulau satu demi satu. Tak lama kemudian, kelompok itu terseret ke dalam rencana untuk melakukan siren tersebut. Ujian demi ujian menanti Chikawa dan yang lainnya saat kelompok itu terus menuju dengan tekad dan sungguh-sungguh. Bisakah semua orang mengatasi kesulitan ini bersama? Lalu, sebenarnya apa rahasia yang tersembunyi di pulau ini? Bisakah semua orang mengatasi kesulitan ini bersama-sama? Lalu, sebenarnya apa rahasia yang tersembunyi di pulau ini? So, tentunya kita simak sama-sama ya filmnya ya. Mungkin buat respons yang ingin nonton filmnya sudah tayang di belum tayang ya di bioskop, yaitu tanggal 28 Agustus tayangnya ya respons 2026 dan bisa ditonton oleh remaja 13 tahun ke atas. So, untuk itu masih dengan informasi-informasi lainnya nanti akan kita putarkan ya. Kali ini ada yang bergabung, ada Uncle mau mendengarkan satu lagu dari Andra The Backbone, Jalanmu Bukan Jalanku, dan juga ada dari Abang Pacapua, Kokoli, Before Infalling in Love, dan juga ada special request dari Bang Sarhelbi, Bring Me The Horizon yang berjudul Lots. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan satu lagu dari Andra and the Big Bone yang berjudul Jalanmu Bukan Jalanku.

Notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Waduh, dibikin melek lagi ya dengan satu lagu dari Bring Me Horizon tadi ya. Lost, special request dari Bang Star Helby. Dan kali ini kita bakalan bahas nih tentang film terbaru, yaitu Akal Imitasi nih. Yaitu jenis filmnya yaitu drama dan SCIFI. Produsernya ada Liani Kawati, ada Suherman Suhari, sutradaranya ada Sadam Anurdin, penulisnya ada Chairul Rizal Juanda, dan diproduksi oleh DL Entertainment. Castnya ada Zaskia Alia Kaila, ada Tika Bravani, Tuku Rifnu Wikana, Rance Allen Wright, terus ada Arziki Hendri Pratama, Keisha Farisa Wahab, Ahmad Faris Melkenu, Muhammad Rana Tristan, dan Diva Pancarani serta Melong. Sinopsis filmnya yaitu tahun 2029, di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan, SD Cendekia Bangsa menerapkan sistem pembelajaran berbasis AI bernama Pico. Teknologi yang seharusnya membantu semua siswa justru menciptakan kesenjangan. Neo Arziki Hendri Pratama, siswa dengan akses Pico Premium, selalu unggul. Sementara ada Ika diperankan Zaskia Alia Kila, siswi cerdas dari keluarga sederhana harus berjuang menghadapi keterbatasan. Saat rasa putus asa membawanya ke sebuah tempat misterius bernama Blox Hoop, Ika bertemu Raffi yang diperankan oleh Rancy Allen Wright, sosok yang mengubah cara pandangnya tentang belajar dan arti kecerdasan. Namun persahabatan mereka segera menjadi ancaman ketika sebuah perusahaan teknologi memburu Raffi demi menutupi rahasia besar yang dapat mengubah masa depan pendidikan. Dalam petualangan yang menegangkan sekaligus menghangatkan hati, Ika dan teman-teman berjuang mempertahankan nilai-nilai yang tidak dapat diprogram oleh teknologi, membuktikan bahwa teknologi dapat membantu manusia belajar tetapi tidak akan pernah mampu menggantikan hati, karakter, dan peran seorang guru. Dan film ini bisa ditonton semua umur ya responders, dan tentunya ini sangat rekomendasi sih, filmnya bagus banget ini, yang akan tayang di bioskop Indonesia 17 September 2026. So tentunya buat responders yang mau ya nonton, boleh aja langsung ya responders. Dan kali ini kita sudah ada requestan lagi dari Ryan yang mau mendengarkan satu lagu dari Tulus yang berjudul Manusia Kuat. Ada juga Bang Star Helby yang mau mendengarkan satu lagu dari Payung Teduh yang berjudul Akad, dan ada Bang Trianto tadi yang mau dengarkan satu lagu dari Andra The Backbone, Sempurna. Kau bisa patahkan kakiku, tapi

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

satu lagu dari Andra The Big Bone yang berjudul Sempurna. Waduh, belum sempurna nih, karena kita bakalan bacain informasi terakhir nih di jam terakhir ini. Satu-satunya baru bakalan sempurna. Nah, kali ini informasinya datang dari film terbaik ya. Film terbaik, film terbaru nih di HXX1 yaitu Baby Udon ya. Film bioskop terbaru yaitu jenis filmnya drama dan romansi dan romance, diproduseri oleh Andi Suryanto, Marsila Daryanani, Deni Sumargo dan Olivia Alan Sumargo. Disutradarai oleh Fajar Bustomi, penulisnya ada Oka Aurora, dan diproduksi oleh Lito Pictures dan Sumargo Films. Cast-nya ada Kathleen Halderman, Deni Sumargo, Foni Anggriani, Naufal Samudra, ada Aya Renita, Alexandra Valeri, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Royhan Hidayat, Hiroaki Kato, Nobuyuki Suzuki, Miyu Okazaki dan Reynold La. Sinopsis filmnya tentang terinspirasi dari kisah nyata yang mengharukan jutaan orang. Baby Udon bercerita tentang Fanny Kondo atau diperankan oleh Kathleen Halderman, seorang perempuan muda asal Indonesia yang jatuh cinta dengan Hajime Kondo yang diperankan oleh Deni Sumargo, seorang pria asal Jepang yang datang ke Indonesia untuk urusan pekerjaan. Setelah menikah, Fanny dan Hajime mulai menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala suka dan maupun duka. Di tengah perjalanan mereka untuk mewujudkan impian memiliki buah hati sebagai cobaan datang silih berganti dari menguji kekuatan cinta mereka, terutama ketika Hajime divonis kanker. Dan film ini boleh ditonton dari umur remaja 13 ke atas dan akan tayang di bioskop 3 September 2026. Wadidaw ya, siapa yang mau nonton ini? Pasti yang pencinta Marugame Udon ini pasti akan nonton ini ya. Dan tentunya kali ini masih ada special request, kali ini datang dari Udra Fitro yang mau dengarkan satu lagu dari Lolit Pop yang berjudul Kam Seupai. Untuk itu, check to the sound.

Ya, satu lagu dari Lollipop yang berjudul Kamsa Upai sudah menghantarkan kita di menit ke-56 di program Respon 40 Musik. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responers yang sudah bergabung, yang sudah request-request bareng Dila tentunya. Dan program Respon 40 Musik akan kembali hadir di hari Minggu tentunya di jam yang sama. Dan Dila mengucapkan terima kasih kalau ada kata-kata salah atau penyebutan nama dan tempat yang salah, Dila minta maaf. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada program Lama Bana yang akan menemani responders dari jam 3 sampai jam 6 nanti, tentunya dengan lagu-lagu Minang kesayangan responders. Dan untuk itu, see you the next time and dadah, bye-bye. Sampai jumpa di program-program selanjutnya. Untuk itu, satu lagu penutup dari Taylor Swift, Blank Space, akan menemani responders di hari ini. So, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Jalan-jalan pakai kepasa, tidak lupa membeli duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dunsana pada sore hari ko? Cici menyapa dunsana yo. Di program lama bana pada sore hari ko di hari Sabtu ya, di tanggal 22 Agustus 2026. Semoga dunsana dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Jus sama ngek taruh ya, amin ya robbal alamin. Untung dun sana ya pada sore hari ko, basa mo cici mendengar suara cici imut mengemaskan ko, makin semangat dun sana dalam menjalankan aktivitasnya yang mungkin saja dun sana kini sedang bakar rajo kapara ya, atau mungkin ke diserang di sawah dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan lupa makan siang atau makan sore ya dun sana, kini adalah jam 3:08 dan cici tentunya akan mengawal dun sana dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore dengan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan sama jo salam-salam dari dun sana. Atau dun sana yang bingung kama bergabung pasamu cici pada sore hari ko, langsung saja kontak ke 0821 55 66 80 03, atau bisa pula melalui telepon WhatsApp tentunya di 0811 66 22 930. Tanya itu dan sana bisa pula bergabung di akun media sosial kita di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Untuk dan sana yang nyom berinteraksi langsung basamu cici cantik mato minimalis hidung ekonomis ko abul ya, langsung saja ke live TikTok kita, komen-komen salah di kolom komentar ya. Selain itu untuk dun sana yang mungkin sedang di perantauan alias di luar jangkauan kita yang ingin mendengarkan cici, masih bisa mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Sebelum cici membacakan requestan yang lama masuk, sama jo menyapa-nyapa dun sana kita, lama masuk telepon dari Ajo Ani. Halo, assalamualaikum Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ajo, akaba Ajo?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kalau cici alhamdulillah sehat walafiat aja, lah makan sore aja Jo.
1: Males.
0: Oke, bako aja. Ini request lagu apa aja? Halo.
1: Halo.
0: Halo Bandung.
1: Iya, Ci.
0: Nah, iya. Akan request lagu apa aja?
1: Lagu dari Indah Delvia lah, Ci.
0: Judulnya
1: condong kaki dah tumbang ke suhu tu, Cik.
0: Condong kaki dah?
1: Iya.
0: Onde, santai aja ya. Indah Delvi ya. Condong de malon tu. Onde,
1: aroma. Sobok deh, Cik.
0: Nak sobok dah jo, bagus aja.
1: Ampadalah beber kali putari bunga ini.
0: Ya, agantinya kau dah. Eh Ajo.
1: Kau nak tu lagi. Kasih melari janji.
0: Kasih ya?
1: Melari janji.
0: Ma?
1: Kasih melari janji.
0: Melari janji. Ay, kau dah masuk lo leh dua Ajo, bagus Ajo.
1: Oh. Apa leh tu lagi?
0: Apa tu?
1: Cinta dari orang tua lah, Cik.
0: Dari Daniel Maestro? Oh, bukan.
1: Hai, Daniel Maestro, iya.
0: Iya, jadi. Salam-salamnya, Jo.
1: Salam pertama, salam untuk Cici sekeluarga. Salam untuk Sado Kru Respon Radio. Salam untuk Bunda Queen, Nenek Luna, Bunda Dua Putri, Uda Jess, Apa M. Salam untuk Ajo Sultan Terwis sekeluarga di Meninjau.
0: Ya.
1: Salam lo untuk Acik Perabot di Kota Tengah, Kota Padang.
0: Iya.
1: Salam untuk Sado Penangah, Setia, Resiko Radio dan Mas Ajo Barat 2, Cik.
0: Jadi
1: aja. Oh, Cik, di Siko ada acara penjik tapi nang Siko, Cik. Ini acara puncak, Cik.
0: Asuh na Joyo, ya Joyo.
1: Ya mudah-mudahan berjalan lancar ya, Cik.
0: Amin.
1: Ini hari walahin dua tepik ni, Cik. Ya ada tiga tepik dan nama tu, Cik. Cuman di tempat di kampung sama Ajo ko di dalam sawah bubik ni, Cik.
0: Oh, dalam sawah?
1: Dalam sawah pun dulu maksudnya, Cik.
0: Oh, iya.
1: Lalu tanya beda lah.
0: Jadi aja ditunggu aja lagunya aja ya. Okay. Assalamualaikum. Dalam kebang Eden sana Ajo Anih ini mendengarkan lagu dari Daniel Maestro, Cinto Dilarai Orang Tuo. Tapi sebelum itu Dun sana ada pula tadi dari Ayuri yo yang di live TikTok itu dari pertama tadi Nio request lagu dari Rayola, Rindu di Ujang Sanjo, sama requestan yang lama masuk tentunya dari kontak kita dari WhatsApp kita dari Bunda Dua Putri. Sore Ananda, sore juga Bundaku, tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri. Mau request lagu dengan judul lagu Cabia di dalam dari Roge Ferdaus. Salam-salam untuk semua kru Sia Respon dan untuk Ajo Ani, Sutana Terwe, Bunda Queen dan semua pendengar istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga Bundaku. Nah, untuk Dun sana yo, ada pek puluh salam dari Ajo Ani tadi, ada pek salam puluh dari Bunda kita ya Bunda Dua Putri. Untuk itu Dun sana mari kita dengarkan satu lagu dulu dari Rayola, Rindu di Ujang Sanjo.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Hard listeners, jika Anda seorang pemimpin, Anda harus

0: untuk mencapai tujuan itu, ia harus menjadi orang yang rendah hati. Para bawahan akan mati-matian membela perusahaan jika pemimpinnya tahu kebutuhan mereka. Atasan akan sangat mempercayai Anda jika Anda tahu memberi perhatian yang pantas kepada pekerjaan yang dipercayakan. Jika Anda seorang pemimpin, kembangkanlah sikap care ini. Sukses untuk Anda.
1: Bermimpi 1 menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Radio Padiah Benaya, special request lagu dari Ajuan Miko, Cinto Dilarai Orang Tuo, dari Daniel Maestro featuring Nabila Yuza. Mande, yo agak tasiro darah Cici mendengar lagu kok sejak tadi yo. Dan terus-menerus dan Dunsana masih bersama Cici tentunya di program Lama Banai yang akan mengadakan sore-sore Dunsana, jo lagu-lagu dendang, jo dendang-dendang binang maksudnya. Dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore beko. Otak Dunsana yang ini bergabung bersama Cici langsung saja melalui kontak di 082155668003 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp tentunya Dunsana di 08116622930. Tak hanya itu, Dunsana bisa pula melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93.0 official. Jadi Dunsana langsung saja masuk dan tentunya DM ya ke akun media sosial kita. Selain itu, untuk Dunsana masih bisa pakai buang melalui streaming ya, biar gak ketinggalan program-program menarik. Dan apola yo pas Cici siaran ya, suara Cici yang imut lucu kok ha, ndak mungkin ndak didangakan deh yo. Dan di sana ada masuk telepon dari Uda Fitro yang dari tadi menyepam telepon nah, wangkit lo deh. Halo, assalamualaikum Uda Fitro.
1: Assalamualaikum Cici.
0: Yo, Cici. Oh iya, sehat Uda Fitro. Uda Fitro sehat Uda Fitro.
1: Oh. Baku-baku ah, oh, dari semenjak acara di malam gue.
0: Oh iyo, jadi udah. Udah nyari kes lagu apa udah?
1: Oh, anggap saya ni Cici, coba lagu dari Susi Susanti, Umpan Jingak.
0: Oke, salam-salamnya, udah?
1: Oh, jangan kamu kok ni Cici. Enggak kok. Oh, pagi-pagi, baik gak?
0: Lanjut salam-salamnya udah?
1: Yo, Bunga Queen. Oh, pagi-pagi,
0: lanjut siang. Lanjut salam-salamnya udah?
1: Yo.
0: Apa udah?
1: Oh, Bunga Queen. Popo. Selanjutnya, ada gak sekarang. Tak weh, sampai kok ada Ajo yo. Jadi kok ada Ayang. Gato. Ada Puro. Ngek rumah. Gato ada. Ada Puro. Nanti. Gaskan nak weh lagi gak. Bunga Queen ada masuk enggak?
0: Bunga Queen. Soalun ya do David Ro, bungkuih saya bau dah. Biar bisa lagu kita putakan ya.
1: Iya. Aku buat dengan TikTok kan TikTok lagi. Awak baca banyak nih request nah. Aku enggak putar lagu kan bisa awak. Game lagu. Aku ini enggak kebaca biarlah.
0: Kita ponsel. Ayo jadi udah oke udah ditunggu udah.
1: Yo ngicik. Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Fitro, udah Fitro nih request lagu tadi dari Susi Susanti yo Umpan Cina. Tapi sebelum itu adalah ada requestan dari Uda Jess yo. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici. Waalaikumsalam Uda Jess, apa kabar Uda Jess di seberang sana ya, alias di Kota Kuala Lumpur. Selamat sore dari Kota Kuala Lumpur, iringan doa yang terindah untuk penyiar bertugas Cici, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai impian serta dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Request lagu Ciinan Banang ya Cici Onde. Jadi Uda. Salamnya untuk Dila, Marin, Unilis, Awul, Aju Silva, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Aju Leterwe, Aceh, Aju Ani, Bang Ardi, Uncle Farhan, Aju Sultan Leterwe, Rex, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Pantun hari ini mantap udah, agak pantunnya udah. Rumah gadang di Minangkabau, rangkiang balirik di halamannya. Walaupun jauh sanak merantau, kampung halaman jalanglah juo. Nak dua pantun seiringnya Cici, siap udah, pasti Cici bacokan ya udah yo. Rumah gadang sambilan teruang, salajang kudo Jiko balari, jiko di rantau ran sana lai sanang, bangunlah kampung Jonagari. Onde mande udah. Iko kayaknya udah untuk yang dun sana kita yang sedang berada di perantauan dia, mano tahu dun sana kini sedang ada di perantauan dan mendengar pantun dari Uda Jess lah takannya puluh hati beliau yaitu kasihnya kayak aduh harus nemu deko kok harus nemu ingi kampung halaman gitu ya udah ya. Terima kasih Uda atas doanya Uda, semoga Uda semoga sehat selalu dan doa yang Uda sampaikan kepada Cici berbalik kepada Uda kembali, semoga Uda di sini di perantauan dalam keadaan yang sehat walafiat dimurahkan rezeki dan tercapai segala apa yang udah impikan dan udah inginkan. Dan kato Bang Bulls ya, salam balik dari kota 67 Dajas ya. Itu ada pulau dari Capoko. Dari Bang Farhan ya, sampai salamnya Dajas. Oke, makasih banyak Dajas kata Bang Sanjaya onde mande. Terima kasih Uda Jess untuk itu dan sana. Mari kita dengarkan dulu yo satu lagu dari Uda Jess, Fauzana Cinan Bana. Dan akan dilanjutkan dengan special request dari Kak Squati yo dari Pinky Prananda featuring Enoviola Luko Berdarah Ulang. Dan special request tentunya dari Bang Sanjaya Bikeronan Disayang Menyakiti.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

kisah yang menyakiti dari Big Hero. Laguku akan menjadi penutup kita di perjumpaan jam kita yang pertama dan sana. Tapi tenang saja karena Cikan kembali hadir di jam kita yang ketiga, tentunya di program Lama Bana. Dan lagu dari Udah Fitro ya akan menjadi pembuka kita di jam selanjutnya. Tetap di 93.6 FM Bernas Puntra Radio, Radio Keluarga.

0: 4 pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Hici tentunya di program Lama Benai dan Sanak. Baik kabar dan Sanak di jam sampai sore lewat 5 menit ke. Semoga dan Sanak masih dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Mana tahu dan Sanak kini masih sedang dari para yo, atau mungkin tetap kerajo sedang mengemudi, atau mungkin yang kini sedang siap-siap untuk masak. Iya, mana tahu kok ado yo ibu-ibu ya, para ibu-ibu pada sore-sore hari kok biasanya memasak untuk makan malam sambil mendengarkan Respon Radio tentunya ya. Untuk dan Sanak yang nyo request lagu yang nyo bergabung sama Cici nyo, kirim-kirim salam pulo langsung saja ke kontak di 08215566803, atau bisa pulang melalui telepon WhatsApp di 08116622930. Tak hanya itu dan Sanak, bisa pulang melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, sama di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi untuk dan Sanak yang nio berinteraksi langsung bersama Cici, nio mengobrol lah ya dengan secangkir kopi kohan, langsung saja di live TikTok ya. Untuk dan Sanak yang ada di live TikTok kok, yang di request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Tapi sebelum itu dun sana, mari kita sapu-sapu dulu yo yang alah bergabung di live TikTok deh. Dari tadi tuh gak ada sapu-sapu deh yo. Yang ada bergabung ada Bang Burs alias Uncle, ada Bang Squatty, ada Uda Fitro, ada Kak Store Shop, ada Bang Syukur 123811, dan untuk itu dun sana ya, selama 2 jam ke depan Cici akan memutarkan dedang-dedang pilihan dari dun sana, dan tentunya juga salam-salam dari dun sana. Tadi lah masuk requestan datang dari

datang dari Kak Ika yo, dan telah bergabung di live TikTok itu yang ini mendengarkan lagu dari Rika Malik, Bang Jeki. Dan tentunya ada pula tadi requestan dari Bang Bulls yo, ini mendengarkan lagu dari Fauzana, Ulah Batuan Kacinto. Selain itu telah bergabung pula Uda Ardi barusan di WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cici alias manis respon ondeh mandeh. Alamaloyot lo Cici risiko goda. Uda Ardi si Omitra Jaya Mandiri, MJM di Monas Pasos, Nio request lagu Sabung Kuih Ayam Mato dari Ucu Amin Ambo. Salamnya untuk Cici di Lamarin, Silvano Ari, Jojo Aul dan Piko, kru respon radio serta fans-fans atau pendengar setia respon radio dimanapun saja. Terima kasih Cici, udah tunggu requestannya di radio yang oke-oke punya. Siap udah Cici cari dulu lagunya ya udah yo. Kalau ada Cici putarkan, dan kalau indah ada Cici tambahkan. Kalau indah ada pulo gak bisa diputarkan, Cici agak tahu ya udah yo. Waktu itu dan sana mari kita dengarkan satu lagu dulu dari Misra Mulai. Dari Rika Malik ya, Bang Jeki special request dari Kak Ika.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dan Sana di pertengahan jam kedua, alias di jam ampe lewat 32 menit. Cici mau nyapu dan Sana di program Lama Bana pada sore hari ko, yang akan mengawalan sore dan Sana jodoh dan Nenang Minang. Samo jo salam-salam dari dan Sana. Untuk dan Sana yang nio bagabung bersama Cici, langsung saja ke kontak di 0821-556-6803 atau bisa pulang melalui telepon WhatsApp tentunya di 0811-662-2930. Tak hanya itu, dan Sana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita. DM saja di Facebook, Instagram, Respon Radio 93,0 Official. Samo di live TikTok kita yo, samo dengan ID-nya yaitu Respon Radio 93,0 Official. Ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Dan di jam kita yang kedua, kok requestannya 8 nahi dan Sana yo. Tapi untuk salam-salamnya masih bisa Cici sabuikan. Dan di jam selanjutnya untuk dan Sana mengantri Abah Sabah dulu deh. Lagu pertamaku datang dari Bang Farhan yo, Cici kebawahan lagu tadi, yaitu dari Dilano. Oh iyo, Cici bacakan dulu ya, special request tentunya dari Uda Ardi yo, yang laba gabuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cici. Udah bukan ada Ardi, dari Om Bu Yonde. Lapanyang Cici kini kompak, ndak alun minum lah ya komah. Adeh Bang Jeki kata Om Boy dulu deh. Dima acara beralik Ci, Dima ku ya Om ya. Nggak tahu lu Cici do Om ah. Apa kabar Ci? Alhamdulillah sehat Om. Om request lagu Cinto Abodonyo dari Ipang. Adonda dari Dila yang adonyo. Jadilah dari Dila se. Salam you all responder, salam buat Cici. Jangan lupa minum air putih kalau lagi cuap-cuap di udara kon. De, makasih ya Om. Yuk, 42 mana gua. Harus minum air putih kok mabe depan yang ya. Dan ditunggu ya. Selain itu ada perlu requestan lagu dari Bang Ajis yo, yang ini mendengarkan lagu dari Miss dari Rayola, Padiah Ditusuk Cinto. Dan ada pula requestan dari Bang Farhan yo, Batamu Darah Tasiro dari Miss Ramulai. Oke, ditunggu lagunya. Untuk itu mari kita dengarkan dulu satu lagu dari Om Boy, Cinto Apodonyo dari Dila Novera.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

masih di 93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Lama Bene yang akan mengutakan dendang-dendang pilihan Samuju salam-salam dari Dunsana. Tak terasa Dunsana ala berada di penghujung jam kedua sewa. Dan tenang saja karena masih ada di jam kita yang ketiga atau di jam kita yang terakhir. Tentunya masih bersama Cici di Respon 93,0 FM. Untuk Dunsana yang nyo diputarkan lagunya, yang nyo dibacakan salam-salamnya untuk orang yang ada di kampung, untuk ada yang di perantauan. Langsung saja melalui kontak di 0821-55-66-60-03 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811-66-22-930. Tanya itu ada pula akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Untuk Dunsana yang tidak nyo ketinggalan program-program menarik lainnya dan tentunya mendengarkan Cici pada sore hari ko, bisa melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Biar Dunsana labiah mudah tentunya dalam mengakses radio kita. Dan Dunsana sebagai lagu penutup tentunya di jam kita yang kedua datang dari Susi, Sayang Baganti Duto, special request dari Bang Squati ya, yang telah bergabung melalui live TikTok. Tadi Bang Squati malah gua Laila mau lagu lagi abah sabar dulu di sabawa tabahwa mengajiwa. Susi sayang berganti duto.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Bakabar dun sana di jam kita yang ketiga ko di program Lemak Panas. Semoga dun sana masih dalam keadaan yang semangat ya, dalam menjalankan aktivitasnya. Atau dun sana kini sedang buat siap-siap untuk pulang dari ladang, dari sawah ya, atau mungkin dari pekerjaan yang lainnya. Atau dun sana yang mungkin saja masih bekerja jadi hari Sabtu ko, semangat lah ya, pejuang-pejuang rupiah. Dan untuk ibu-ibu yang mungkin kini sedang menyiapkan makan malamnya, semangat pulo menggilang ladonya yo. Dan dun sana tentunya masih bersama Cici yang akan memutarkan dedang-dedang pilihan, dedang-dedang requestan yo. Salam-salam dari dun sana. Untuk dun sana yang nio bergabung, yang nio request lagu, langsung saja ke kontak di 082155668003, atau bisa pulo melalui telepon WhatsApp kita di 0811662293. Tak hanya itu dun sana, bisa pulo melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, juga di TikTok, langsung saja DM Respon Radio 93,0 Official. Tapi untuk dun sana yang nio tentunya apa sih namanya, berinteraksi sama Cici yo, mana nyuka kabar Cici, mengecek juga yang lainnya yo, langsung saja bergabung di live TikTok, ketik saja di kolom komentar yo. Yang untuk request lagu yo, langsung saja ketik di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Dan untuk dun sana yang sedang berada di perantauan, atau mungkin yang mungkin sedang di kampung, yang nio kirim-kirim salam untuk dun sana yang ada di perantauan, langsung saja mendengar melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Kata Bang Erik Koto di live TikTok, nan kakak luah hati-hati yo, diharapkan menghidupkan lampu utama karena jarak pandang pendek, kata Bang Erik. Siap udah Erik, terima kasih atas peringatannya udah Erik ya. Apalagi ini asok ya, asok kok makin tabah ya. Kalau misalkan emang setabah tuh di daerah dun sana, pakailah masker ya dun sana ya, biar sebagai antisipasi ya. Dan di requestan pertama aku datang dari Kak Apa Aja Deh ya, di Orang Piaman kiranya ya, yang dia mendengarkan lagu dari Dasri Syahira, Pisau Bamato Angin. Terus ada pula special request datang dari Bang Pisces Boy yang mendengarkan lagu dari Yen Rostam, Terpasang Cinta Talarang. Kata Bang Pisces Boy, lagu kok tabayang-bayang ya, tainge-inge. Sama special request tentunya dari WhatsApp kita datang dari Kak Sakinah Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Iskandar, salam kenal pulo Kak Iskandar. Kak, aku mau request satu lagu dengan judul lagu Paci Are-Are dari Trio Gali-Gali Kak, hehehe. Oke, salamnya untuk semua pelanggan Respon Radio Kak, dan semangat ya buat kakakku, I love you more bebebku, I love you more. Dan tentu saja dan sana, mari kita dengarkan ketiga lagu kau sebagai pembuka kita di jam yang ketiga.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93 kemarin live beras pantai radio radio keluarga Anda. Pas cari-cari dari Trio Kali-Kali special request dari WhatsApp kita ya. Datang dari Kak Iskandar tadi ya. Oh yes, Sakinah Iskandar. Dan tentu sana masih bersama Cici dalam program Lama Bana di 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Yang pastinya akan mengonon sore dan sana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6. Dan kini kita lah berada di pertengahan jam terakhir yo. Tapi sebelum itu lah masuk requestan tentunya datang dari Bang Chandra Bakti yo, yang mau, yang ini mendengarkan lagu dari Rayola katanya ya. Yaitu Kanda Dape Jaso Talupo. Terdapat special request tambahan tentunya datang dari Bang Kuken yang baru bergabung dari Silva Hayati Jangan Sampai Menurun Dendam. Atau dan sana yang ingin berkirim-kirim salam cuci tarimu langsung saja bergabung di 0821 5566 8003 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811 6622 930. Tanya itu dan sana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 official. Biar ketinggalan dan sana tentunya dengan program-program menarik dari Respon Radio, bisa mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan biar singke dan sana sama biar lagunya bisa terputakan dari dan sana kita, mari kita dengarkan dulu satu lagu dari Rayola, Kanda Dape Jaso Talupo.

0: PP dan Damkar Padang Pariaman dalam razia hiburan malam.
1: Tahukah kamu, ketika aturan mulai diabaikan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh masyarakat. Jam operasional yang tidak dipatuhi, kebisingan yang mengganggu, atau aktivitas yang melanggar ketentuan dapat mengurangi kenyamanan lingkungan dan juga mengganggu ketentraman bersama. Jika setiap orang merasa bebas melanggar aturan, lingkungan menjadi tidak tertib, warga kehilangan rasa nyaman, dan suasana yang seharusnya aman berubah menjadi tidak kondusif. Padahal, ketertiban bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ketertiban dimulai dari kesadaran setiap individu untuk menghargai hak orang lain dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Mari menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, patuhi aturan yang telah ditetapkan, hormati jam operasional usaha, jaga ketenangan lingkungan, dan saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika setiap orang menjalankan perannya, kita sedang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis untuk semua. Karena ketertiban bukan sekedar aturan yang harus ditaati, tetapi wujud dari kepedulian terhadap sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Mati Rasul dari Rayo Love featuring Ria Bastian. Lagu kolah mengantarkan kita ke ke ujung program lama banget. Dan dun sana, kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya ya tentunya. Dan jangan kemana-mana karena akan ada program selanjutnya yaitu Musik Nusantara yang akan memutarkan lagu Bata, lagu Timur, sama jo lagu Jawa. Jadi untuk dun sana langsung saja bergabung weko sore dari jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam tentunya. Dan kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya dan program lama bana akan hadir satu hari jam 3 sampai dengan jam 6. Jadi minta maaf sebanyak-banyaknya kalau ada lagunya yang tak terputarkan, salam-salamnya yang tak terbacokan atau mungkin dalam, salah dalam penyebutan kata yo dari tadi. Dan berterima kasih untuk dun sana yang ala bergabung baik itu melalui kontak WhatsApp, melalui live TikTok yo. Dan terima kasih pula untuk yang mengawani dari awal sampai akhir tadi. Aduh, ada Bang Bulls, makasih Bang Bulls ya. Dari tadi setia bana kok mading banget jadi Bang Bulls uncle kok yo. Yang ala di live TikTok dari tadi kayaknya lah tak bosan atau kurang ya. Dan sana untuk besok yang talambe ya, yang tadi talambe request lagu, besok pasti bisa tuh mah. Mata itu dan sana Cici pamit undur diri dulu melalui siaran udara sama siaran pada hari ko. Kesepian tambah kasih sekian, terima kasih sebagai lagu penutup perjumpaan kita Ratu Si Kembang Pulang Nyawa ke Badan.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responder semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat terus ya. Dan tentunya selamat menikmati hari weekendnya nih di hari Sabtu. Tepatnya di tanggal 22 Agustus 2026, Jojo kembali menyapa responder di program Musik Nusantara yang akan menemani responder dan juga menghibur responder ya sampai dengan jam 9 malam nantinya. Tentunya responder, buat kamu yang sedang dalam perjalanan pulang mungkin ya, atau yang masih sibuk menyelesaikan pekerjaannya, atau masih lagi duduk bareng dengan seseorang ya yang dicintai ya, atau mungkin juga sedang menikmati suasana sore bersama keluarga ataupun orang-orang tersayang. Nah untuk itu nantinya Jojo bisa menemani responder ya. Bahkan kita bisa keliling-keliling Indonesia nih lewat musik tentunya. Dan kita bakal ditemani dengan lagu-lagu dari berbagai penjuru Nusantara. Ada warna musik dari Indonesia Timur tentunya yang khas dengan penuh semangatnya. Dan ada juga lagu-lagu dari Jawa yang dekat dengan cerita kehidupan serta budaya. Dan sampai dengan lantunan lagu Batak yang responder yang mempunyai karakter kuat dan selalu punya cara sendiri untuk menghidupkan suasana. Jadi gak perlu kemana-mana dulu ya responder, tentunya cukup duduk santai dan naikkan volume responder dimanapun berada. Dan biarkan musik membawa kita mengenal lebih dekat indahnya keberagaman Indonesia. Karena Nusantara bukan cuma tentang tempat yang berbeda-beda, tetapi juga tentang cerita budaya, bahasa, dan tentunya musik yang menyatukan kita tentunya. Dan bersama Jojo ya menemani responder sampai dengan pukul 9 malam nantinya di program Musik Nusantara. Untuk itu di jam yang pertama ini dan juga pembuka jam pertama kita ini ya, sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp kita tentunya nih. Yang pertama datang dari Om Boy dulu ya. Yang pertama datang dari Om Boy, kita bacakan dulu pesan-pesannya di udara. Sore Jo, apa kabar? Sore kembali Omku, kabarnya baik banget nih. Om gimana kabarnya di negara Lumin ya. Dari Lebuk Minturin, gimana kabarnya Om? Semoga Om terkabar sehat selalu bersama keluarga ya. Dan tentunya Om Boy mau request lagu Mutiara di Ngoluki sama Butet. Aduh boleh nih, dari Batak ya Om ya. Mutiara di Ngoluki, dari spesial dari Jazz Pasaribu dan juga ada Butet ya Om ya. Kita cari dulu Butet dari Merpati Singer. Oke Om, ditunggu lagunya nanti kan Jojo putarkan ya. Dan tentunya ada salam-salam spesial juga di sore hari ini menjelang malam ya. Yang pertama salam-salam untuk seluruh responder dan tentunya spesial buat Jojo. Wah, terima kasih banget ya Om ya untuk salam-salamnya untuk responder kita dan juga untuk Jojo. Dan katanya semangat siarannya. Terima kasih Jo, terima kasih kembali Omku yang gagah dan ganteng di sana ya. Untuk itu ditunggu Om lagunya nanti akan Jojo putarkan setelah backsound ini. Kemudian kita masuk lagi, masih di WhatsApp kita responder, masih dengan WhatsApp kita ya yang sudah masuk ya, yaitu datang dari Bunda kesayangan kita ya, tadi dari Om sekarang dari Bunda, jadi dari Bunda Dua Putri tentunya. Kita bacakan dulu di udara ya. Sore jelang malam Nak Jojo, sore jelang malam Bundaku sayang. Wow, tentunya Jojo always semangat ya Bunda ya. Dan Bunda mau request lagu, yang pertama ikan main di pantai. Oke, ini spesial dari Indonesia Timur ya Bunda ya, ikan main di pantai. Ikan main di pantai kita naikkan ya Bunda. Kemudian juga ada yang kedua, judulnya Didia Rokapi dari Rita Butar-Butar. Oke Bunda, ditunggu. Dan tentunya ada salam-salam spesial juga di sore hari ini menjelang malam ya. Yang pertama untuk seluruh Krusia Respon dan untuk semua responder. Dan tak lupa juga teristimewa untuk Nak Jojo yang tentunya. Terima kasih Bunda yang tidak selalu dan tidak pernah lupa ya dengan Jojo ya. Dan kemudian juga katanya Mad Weekend ya. Terima kasih siap Bunda. Mad Weekend juga ya Bunda ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Dan tentunya kata Bunda hore dengan Jojo. Nak sayang Bunda. Iya betul banget Bunda. Oke untuk Bunda, ditunggu ya lagunya nanti akan Jojo putarkan. Dan stay tune terus dan monitor bersama Jojo. Untuk itu bagi responder semuanya yang masih ingin request seperti Bunda dan juga Om kita ya, yang sudah membuka requestan di awal ini, boleh banget bisa langsung bergabung di 082155668003 atau boleh juga melalui WhatsApp kita
di 0811 662 9230. Atau responder juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat kamu yang jauh, tentunya jangan khawatir, karena masih bisa mengakses streaming on air kita nih melalui aplikasi web di www.responradio.com, atau bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Jadi dimanapun responder berada, tentunya masih bisa mendengarkan on air Respon Radio. Untuk itu tanpa berlama-lama, kita buka dulu jam pertama kita ini dengan sebuah requestan dari Om Boy yang berjudul Mutiara Dingo Lucky.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Heart listener, jika Anda seorang pemimpin sekarang ini, Anda harus mendorong pengembangan bakat dan kreativitas dari orang-orang yang terdapat di seluruh jajaran Anda. Banyak orang bekerja secara rutin hanya karena tidak diberi kesempatan mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Ini akan membuat dia jenuh dan stres yang pada akhirnya merugikan perusahaan. Manusia perlu mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Tahukah Anda, otak manusia mempunyai 10 miliar sel dan tiap sel dihubungkan dengan 20 ribu sel lainnya melalui suatu jaringan saraf dan dendrit. Hal ini berarti kemungkinan kombinasi dan permutasi dalam sel di otak kita menjadi lebih besar daripada jumlah molekul yang ada di dunia ini. Jadi kemampuan manusia untuk mengembangkan ide untuk berhasil tidak terbatas. Albert Einstein berkata, "Imagination is more important than facts." Wow, artinya Anda akan melihat betapa luar biasanya karyawan Anda dalam mencapai visi yang ada jika ia mempunyai imajinasi, karena ini juga lebih penting daripada fakta. Dan jika Anda mendorong mereka untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya, keberhasilan ada di tangan Anda. Lakukanlah.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Masih di program Musik Nusantara, masih bersama Jojo di sini tentunya Responer. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya berbagai requestan-requestan yang sudah masuk bersama kita. Itu datang dari Om Boy dan juga dari Bunda Dua Putri. Tadi kita sudah mendengarkan dengan irama-irama lagu-lagu ya. Yaitu datang dari yang pertama ada dari Tanah Batak, kemudian dari Indonesia Timur. Dan tadi terakhir kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu Ikan Naya di Pantai ya, spesial dari Alford Gare dan Pex Group. Dan sudah mengantarkan kita ke menit 31 ataupun di pertengahan jam pertama kita, tepatnya di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagunya, dan sebetulnya lagu ini berasal dari Indonesia Timur ya, Responer ya. Dan tentunya dari judulnya saja kita sudah bisa nih dibawa pada gambaran kehidupan masyarakat di sekitar pantai dan laut yang memang begitu dekat dengan keseharian masyarakat di wilayah timur tentunya. Dan lagu ini bukan hanya sekedar lagu saja tentang pantai, namun kita bisa merasakan ya bagaimana gambaran tentang kehidupan yang sederhana, kedekatan dengan alam, serta cinta dan aktivitas masyarakat pesisir pastinya. Di sana ada suasana santai, keceriaan, dan juga ada identitas budaya yang terasa lewat musiknya tentunya. Nah, untuk itu bagi sobat Nusantara ataupun Responer semuanya, mungkin yang sedang rindu dengan kampung halaman, rindu suasana pantai, atau mungkin sekedar ingin menikmati musik dengan warna yang berbeda, tentunya lagu ini tadi semoga bisa menjadi teman ya yang pas untuk menemani Responer di sore hari ini tentunya. Dan Responer di pertengahan jam pertama kita ini ya, tentunya sudah ada requestan yang masuk kembali datang dari kontak kita nih, kita bacakan dulu. Itu datang dari Kakak Iva Iskandar. Jojo bacakan dulu untuk Responer semua di udara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak, waalaikumsalam kakak Iva. Salam kenal kakak, aku Iva Iskandar ya. Salam kenal kembali kakak Iva bersama Jojo di sore hari ini ya. Dan tentunya Iva mau request satu lagu dengan judul Negoro Angin dari Silvi Kumarasari. Oke, waduh kak, kalau dari Silvi belum ada, adanya dari Deni Caknan. Gimana mau diputerin gak kakak? Kalau mau boleh ya, tapi Jojo udah siapin nih dari Deni Caknan. Oke, kita putarin dari Deni Caknan aja ya kakak ya. Dan tentunya salam-salamnya buat semua Responer ya, dimanapun berada. Dan semangat ya buat kakakku. Wow, terima kasih untuk kakak Iva. Semangat dan salam-salam dan juga requestannya bersama Jojo di sore menjelang malam ini ya. Dan semoga untuk kakak Iva semangat juga di sana. Dan juga semoga terkabar sehat selalu ya kak Iva ya. Untuk itu ditunggu lagunya kak Iva, nanti akan Jojo putarkan setelah back sound berikut ini. Nah untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request, boleh banget ya, bisa langsung saja bergabung di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan tentunya sudah ada masuk juga ya pesan dari bunda kita di WhatsApp ya, Bunda Dua Putri katanya, kita doakan ya nak Jojo untuk saudara kita di NTT, semoga segera pulih kembali dari musibah gempa yang cukup kuat beberapa hari yang lalu banget ya nak Jojo. Amin amin ya robbal alamin ya. Kita juga tak lupa berdoa ya untuk saudara-saudari kita yang sedang mengalami musibah ya, bencana alam dari NTT tentunya. Semoga saudara-saudari kita diberikan kesehatan dan juga kenyamanan dan keamanan selalu ya Responer ya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan semoga aktivitas-aktivitas lempengan gerakan bumi sudah tidak ada lagi tentunya. Walaupun beberapa hari lalu kita mendengar masih ada kabar-kabar ya gempa-gempa susulan yang kecil ya. Semoga tidak membahayakan untuk saudara-saudari kita yang ada di NTT tentunya. Dan tak lupa juga kita berdoa untuk seluruh saudara-saudari kita yang ada di Kalimantan ya, yang saat ini sedang dikepung dengan asap yang cukup pekat banget ya akibat kebakaran hutan. Ya kita tidak tahu dampaknya apa betul dengan akibat cuaca yang cukup panas atau mungkin ada ulah-ulah orang jahil ya. Semoga saudara-saudara kita dapat cepat terselesaikan tentunya ya, cepat diselesaikan dan juga bisa menghirup kembali udara yang segar tentunya dari negeri kita yang tercinta ini yang begitu luas dan begitu beragam keindahannya tentunya.
Kita doakan bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami musibah. Dan tentunya terima kasih Bunda untuk remindernya untuk Jojo dan untuk responder semuanya. Ya mungkin ada juga pendengar kita dari Kalimantan ataupun dari NTT ya. Untuk itu salam hangat dari Jojo dan tetap semangat selalu nih untuk saudara-saudari kita dimanapun berada. Nah untuk itu responder tanpa berlama-lama sembari kita menunggu salam-salam yang masuk juga, kita dengarkan dulu ya sebuah lagu dari Negoro Angin, yaitu dari Denny Caknan, special request dari Kak Iva. Untuk itu stay tune and enjoy.

weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

Kembali lagi di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan Responer, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita pada program Musik Nusantara di malam hari ini. Untuk itu Responer, jangan kemana-mana karena tentunya Jojo akan kembali ya di jam kita yang kedua pada program Musik Nusantara di malam hari ini. Dan sebagai lagu penutup di perjumpaan kita di jam yang pertama ini, Jojo putarkan Ada Rasa Sayangnya dari Dunia Fin Musik.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer kembali lagi bersama Jojo tentunya ya di program Musik Nusantara. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua pada program Musik Nusantara di malam hari tentunya. Dan di jam yang kedua ini sudah ada requestan yang masuk juga ya. Dan pastinya Jojo malam hari ini sudah melakukan live ya melalui TikTok kita. Jadi untuk itu bagi responer semua mungkin yang ingin bergabung ataupun mungkin penasaran ya, seperti apa sih wujud Jojo itu. Dan penasaran biasanya dengar suaranya aja. Nah kalau mau lihat aslinya langsung saja bergabung di TikTok kita, yang pastinya di Respon Radio 93,0 official ya responer ya. Asli ada badaknya. Dan tentunya responer, bagi responer yang mau request juga bisa bergabung melalui kontak ataupun WhatsApp dengan DM ya di 082155668003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita, boleh telepon juga ya di 08116622930. Kita juga ada media sosial, responer bisa DM di sana, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 official. Dan buat yang jauh, jangan khawatir, bisa juga mendengarkan streaming on air kita melalui www.responradio.com atau boleh juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Nah, responer di malam hari ini di pembuka jam kita yang kedua, tentunya sudah ada requestan yang masuk dari TikTok kita ya, yaitu dari Bang Bedi Aksaputra yang request lagu dari Evan Los judulnya Full Senyum Sayang tentunya. Dan juga tadi ada requestan yang masuk ya bersama kita dari Bang Gung ya. Request dari ya sudah dari Om Chon SB. Nah, Bang lagunya belum ada, kira-kira mau diganti enggak? Kalau mau diganti Jojo tunggu ya. Dan tentunya juga sudah ada menyapa dari kita ya di live TikTok kita, ada dari ini Cici Mio Mio katanya sugar banget Bang Jo. Wah, iya kita harus seger juga Kak Ci ya. Oke, tentunya Kak Cici kalau mau request lagu boleh banget. Dan bukan hanya di TikTok saja, mungkin responer yang mendengarkan melalui streaming, melalui radio analog, ataupun melalui media apapun yang mendengarkan streaming on air kita dimanapun dan ingin request lagu spesial di malam hari ini ya, lagu-lagu dari Jawa, Batak, dan juga Indonesia Timur, boleh banget. Ataupun pengen pengen ngerasain suasana-suasana di kampung halaman, boleh juga request lagu-lagunya tentunya. Masih Jojo tunggu sampai dengan jam 9 malam ya. Untuk itu bagi responder sembari menunggu juga salam-salam yang masuk dan juga sapa-sapa ya, kita putarkan dulu spesial requestan dari Bang Budi Saputra yang berjudul Full Senyum Sayang spesial dari Evan Lost.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah requestan ya dari TikTok kita, yaitu dari Pudan yang request lagu Pulut Roham spesial dari Tanah Batak. Waduh, kalau kita kita rimang-rimangi ya, aduh, kok rimang-rimangi ya. Kalau kita pahami lagu-lagu ini, ternyata Pulut Roham ini sangat menjadikan sekali lagunya Responder. Semoga lagu ini bukan mengisahkan tentang kisah percintaan dari Kak Pudan ya di malam hari ini, tapi Kak Pudan hanya ingin menghibur dirinya aja dengan lagu ini tentunya. Untuk itu terima kasih Kak Pudan yang sudah request dan bergabung bersama Jojo di malam hari ini ya tentunya. Dan semoga lagu tadi bisa menghibur dan menemani Kak Pudan dimanapun berada. Dan kemudian juga Responder di jam, di menit yang segmen berikut ini juga sudah ada requestan yang masuk kembali dari live TikTok kita ya. Kembali tentunya datang dari Bang Tesilo dari Kalimantan Barat nih. Aduh, warga Kalimantan, untuk Bang Tesilo tetap sehat selalu ya. Jaga kesehatan Bang, semoga bisa menghirup kembali udara segar Bang Tesilo. Dan tentunya Bang Tesilo request lagu bersama Jojo di malam hari ini, judulnya Statue-Statue dari Faris Adam. Oke, untuk itu ditunggu ya Bang Tesilo, yang nanti lagunya akan Jojo putarkan setelah ini. Dan kemudian juga ada tambahan requestan yang masuk dari Bang Bedi Kakak Saputra ya, yang request lagu dari Didi Kempot Stasiun Balapan. Kemudian juga ada dari Bang Pisces Boy yang request lagu Alaya Dogema dari Juli Manurung. Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya. Yang pertama ada Statue-Statue dari Faris Adam, special request dari Bang Tesilo.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya ya pada program Musik Nusantara di malam hari ini. Wah, malam hari ini rasanya seru banget ya responer, kita hadir dari berbagai daerah dan juga dari berbagai etnis, suku, dan tentunya Jojo malam hari ini ngerasa banget nih keberagaman budaya dan Indonesia kita yang sangat besar dan kita cintai ini tentunya. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya sebuah requestan dari Bang Saputra yang berjudul Stasiun Balapan katanya. Ini tikumnya nih, kayaknya Bang Saputra mau pergi nih menemui Raja Oslo katanya. Oke, terima kasih ya Bang Saputra ya untuk lagunya. Dan kemudian tentunya di malam hari ini dari live TikTok kita datang kembali requestan ya yang masuk dari Jejel nih, dari Bang Jejel yang request. Dari Kak Jejel yang request lagu Teteh dari Dul Sumbing, Dul Sumbang tentunya responder ya. Untuk itu ditunggu Kak Jejel lagunya nanti kan Jojo putarkan. Kemudian juga ada special requestan masuk kembali dari Uda Ardi ya, yang request lagu Haholongan dari Jun Munte tentunya. Untuk itu ditunggu Uda, lagunya nanti kan Jojo putarkan. Dan kita juga mendapat requestan ya dari Kak Cici yang request lagu Sampai Bawah dari Juan Reza. Oke, untuk ditunggu responder lagu-lagunya nanti kan Jojo putarkan satu persatu tentunya. Untuk itu stay tune terus bersama Jojo di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Iya, ada sebuah lagu sampai bawa dari Juan Reza, special request Kak Cici nih. Wah, lagu ini spesial banget ya. Lagu ini tentunya spesial banget yang sudah kita dengarkan dan direquest oleh Kak Cici, spesial dari daerah Indonesia Timur ya tentunya ya, yang dibawa oleh Juan Reza, di mana lagunya ini merupakan sebuah lagu yang berenergi tinggi banget nih, mengajak pendengarnya untuk menikmati momen bersenang-senang dan juga bergoyang bersama tanpa mempedulikan omongan negatif dari orang lain. Nah, betul banget ya. Ini lagu ini lagu tuh memiliki makna yang sangat dalam banget ya. Contohnya seperti ada semangat pesta, itu memiliki beat cepat ya, dan juga keceriaan bersama. Nah, terkadang memang di dalam hidup kita banyak banget ya omongan-omongan negatif, tapi melalui lagu ini semoga kita bisa melepaskan semua omongan-omongan negatif dan juga perkataan-perkataan yang bisa menyakiti hati kita. Dan lagu ini tentunya sudah mengantarkan kita ke penghujung jam kedua kita. Untuk itu, responer jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam yang ketiga ataupun jam terakhir kita di program Musik Nusantara. Dan sebagai lagu penutup di jam kedua kita, ada Gadis Melayu dari The Boys Trio. Untuk itu, stay tune and enjoy.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, kita sudah masuk di jam ketiga ataupun jam terakhir kita ya pada program Musik Nusantara di malam hari ini. Untuk itu bagi responer semua yang masih ingin request bersama Jojo, boleh banget ya, karena kita masih punya kesempatan 1 jam lagi sampai dengan jam 9 malam nanti. Untuk itu bagi responer yang ingin request langsung saja bisa DM ataupun hubungi kita di 0821-5566-8003 atau boleh juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930 dan boleh telepon juga nih mungkin yang ingin mengudara bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya Jojo masih stay juga ya di live TikTok kita. Buat responder juga yang ingin request lagu boleh banget langsung bergabung di live TikTok kita. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di live TikTok ya. Ada Bang Rex, ada Bang King Kong, ada Bang Dean, ada Bang Elham Batubara, ada Kak Nur, ada Bang Sue Hendro, ada Bang Aslang tentunya dan banyak lagi. Jojo ucapkan terima kasih semuanya yang sudah stay terus bersama Jojo ya dari awal sampai sekarang ini sampai di jam terakhir kita. Dan tentunya bagi responder semua yang ada di TikTok, jika ingin request lagu langsung saja tulis di kolom komentar nih. Nanti akan Jojo bacakan requestan-requestannya dan kita putarkan di udara tentunya. Nah untuk itu responder, di pembuka jam ketiga kita sudah ada requestan yang menanti ya, datang dari TikTok kita. Yang pertama tadi sudah kita putarkan ya dari Kak Eva sebagai lagu pembuka kita di jam ketiga, yaitu request lagu Masih Hold dari Marsada Band. Kemudian ada requestan yang masuk dari Masima Tupang yang request lagu Sabar dari Sadewok. Dan ada juga dari Bang King Kong nih yang berjudul Napi Naburhat Ni Hapogosan dari Jen Manurung. Waduh, ini lagunya sangat deep banget ya, mengkisahkan tentang sebuah perjalanan hidup dari seseorang yang diberangkatkan ke perantauan dengan modal kemiskinan lah contohnya atau kekurangan. Nah untuk itu bagaimana lagunya nanti kita dengarkan ya bersama-sama responder di udara. Dan tentunya ada juga spesial malam hari ini dari Bang Rex ya yang sudah request bersama Jojo, yaitu dari live TikTok kita request lagu Kelingan Mantan dari NDXAK. Untuk itu bagi responder semua ditunggu ya requestan-requestannya nanti akan Jojo putarkan. Untuk itu mungkin tanpa berlama-lama sembari menunggu juga salam-salam yang masuk dan juga sapa-sapa ataupun telepon yang masuk bersama Jojo di program Nusantara malam hari ini, kita putarkan dulu dan kita dengarkan lagu yang pertama, ada Sabar dari Sadewok, special request dari Masima Tupang.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, kita sudah masuk ya ke menit 22, tepatnya di pukul 20 waktu Indonesia Barat, terkabar dari studio Respon di Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah requestan lagu ya, yang mengantarkan kita ke menit 23, yaitu Kelingan Mantan dari Endex AK, spesial requestan dari Bang Rex di TikTok kita nih. Dan tentunya ada requestan masuk kembali, yaitu dari TikTok kita kembali ya. Tentunya dari Bang Fitro yang request lagu Anak Medan dari Trio Lamtama. Untuk ditunggu Bang Fitro ya, lagu ini nanti kan Jojo putarkan. Dan ada yang mau request lagu lagi, boleh nih. Kalau dari Endex AK mungkin belum bisa lagi ya Bang ya, karena takutnya nanti kita muterin itu aja. Yang lain aja ya Bang ya, kalau boleh ya. Dan tentunya responder yang mau request lagu boleh banget, bisa langsung DM ataupun kontak di 0821-5566-8003. Atau boleh juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Kita juga ada media sosial di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya dengan nickname yang sama, yaitu di Respon Radio 93,0 Official. Buat responder juga yang jauh dari jangkauan frekuensi kita dan ingin mendengarkan siaran kita, streaming kita setiap harinya, boleh banget bisa bergabung melalui situs web kita ya di www.responradio.com. Dan putar saja nih streaming live-nya di sana, dan kemudian juga responder bisa mengaksesnya melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Untuk itu responder, Jojo tunggu ya requestan-requestannya sampai dengan jam 9 malam nantinya. Dan sembari menunggu salam-salam ataupun requestan yang masuk bersama Jojo di malam hari ini, kita putarkan kembali special request dari Uda Fitro, ada Anak Medan dari Trio Lamtama dari Tanah Batak.

Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.

Kembali lagi bersama Jojo tentunya Responer, dan kita sudah masuk ke menit 39 ya. Ataupun masih kita sudah situ berarti kita sudah mendekati penghujung program kita tentunya. Untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request, boleh banget nih, masih Jojo tunggu ya sampai dengan jam 9. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan requestan ya dari Bang King Kong di TikTok kita, yaitu dari Dorman Manik yang berjudul Bilo Langon. Untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request, boleh banget ya, bisa langsung ke 0821-5566-8003 atau bisa juga bergabung di 0811-6622-930. Atau boleh juga DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu, bagi Respon yang jauh, jangan khawatir karena bisa mendengarkan streaming kita melalui web di www.responradio.com atau boleh juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Untuk itu, kita putarkan dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo, ditemani dengan lagu-lagu berikut ini. Ada Ngapain Repot dari Toton Karibo.

0: Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.
1: Ku siap untuk jalani hari ini.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program kita. Untuk itu bagi responer semua tentunya terima kasih banyak ya untuk responer yang sudah bergabung dan juga berbagi playlistnya bersama Jojo nih, yang melalui on air dan juga melalui live streaming TikTok kita juga ya, atau mungkin yang sudah request melalui WhatsApp ataupun kontak kita juga. Terima kasih banyak responer semua. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani dan mengingatkan kita akan keberagaman dan juga budaya-budaya yang ada di Indonesia ini ya. Dan tentunya kita saling menjaga toleransinya dan kita juga saling menjaga keberagaman kita ini di negeri yang kita cinta ini. Untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang dengar udara responer semua di malam hari ini. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani dan juga menghibur responer di malam ini ya, yang mungkin sedang bekerja ataupun lagi galau atau mungkin lagi seru-seruan nih bareng keluarga dan juga bareng-bareng kekasihnya. Untuk itu jika ada salah kata Jojo mohon maaf, dan tentunya jangan kemana-mana responer karena setelah ini akan ada program jaga malam yang menemani responer berjaga sampai dengan jam 12 malam nantinya ya. Untuk itu akan dipandu dengan rekan saya itu Awul yang akan menemani responer di program jaga malam. Dan tanpa mengurangi rasa kasih juga ya, Jojo mengucapkan terima kasih banyak. Untuk itu see you and bye-bye, sampai bertemu lagi di program-program berikutnya. Tentunya Musik Nusantara akan hadir esok hari dari jam 6 sampai dengan jam 9 malam pastinya. Sebagai lagu penutup ada Terek Bale dari Maman Ten. Selamat mendengarkan.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Responers dan selamat malam minggu ya hari ini Responers. Kembali lagi kita berjumpa Responers dalam program-program Special Weekend. Nah, malam ini kita berada dalam program Jaga Malam seperti biasa yang akan menemani malam Responers sebelum beristirahat, sekaligus yang hadir untuk menemani malam Responers dengan vibes yang ceria dan positif ya di weekend kali ini. Tepatnya sekarang pada tanggal 22 Agustus 2026 ya Responers, Awul akan menemani Responers selama 3 jam malam ini Responers, dari jam 9 ini sampai jam 12 nantinya Responers. Jadi buat Responers, nanti Responers akan ditemani dengan lagu-lagu pilihan serta lagu requestan lagu pop dari Indo, Barat ataupun Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 malam ini Responers. Jadi buat Responers yang mau bergabung bareng Aul malam ini, yang mau request lagu, boleh. Atau Responers mau kirim lagu buat seseorang juga boleh Responers. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat Facebook kita, Instagram ataupun TikTok kita nih di Respon Radio 93,0 Official. Dan juga tentunya buat Responers yang mungkin mau bepergian ya dan otomatis berada di luar jangkauan frekuensi kita, tenang aja Responers, karena Respon Radio selalu hadir setia menemani Responers dimanapun berada. Nah, jadi Responers bisa mendengarkan Aul mengudara, bisa lewat streaming kita di www.responradio.com. Langsung saja dicari Responers dan langsung join, dengarkan Aul mengudara. Malam ini kita gak hanya diputerin lagu aja, kita gak hanya dengerin lagu aja ya Responers, biar makin kerasa kebersamaannya malam ini Responers, dan makin seru ya di malam minggu ini. Kita akan bahas satu topik yang menarik di malam minggu ini Responers, so nantikan pembahasannya hanya di program Jaga Malam. Untuk itu jangan kemana-mana ya Responers, tetap stay tune bareng Aul. Dan untuk itu kita putarkan satu lagu dari Noah Separuh Aku sebagai pembuka segmen awal di jam 9 ataupun jam pertama ini. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Heart listener, sadarkah Anda dunia ini berkembang semakin hari semakin sempit? Dengan menyebarnya internet dan lahirnya pesawat jumbo jet, belahan dunia utara dan selatan semakin dekat. Begitu juga dengan timur dan barat. Seakan tiada batas lagi di dunia ini. Hal ini juga berdampak di dalam organisasi atau perusahaan yang Anda pimpin. Semakin singkat birokrasi yang ada, semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Sebaliknya, menciptakan birokrasi yang berlapis membuat semakin lama kita untuk mencapai kesuksesan kita. Jika Anda seorang pemimpin, buatlah seluruh prosedur kerja secara lebih sederhana. Karena birokrasi yang tinggi itu sudah ketinggalan zaman dan memerlukan biaya yang mahal. Lakukanlah KISS, artinya Keep It Simple, Sir, atau lakukanlah semuanya secara sederhana.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, satu lagu dari Maroon 5 yang berjudul Daylight ya, Responars. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 21 di jam 9 ataupun jam pertama di program Jaga Malam ini, Responars. Nah, ngomongin soal satu lagu dari Maroon 5 ini, Daylight itu ternyata meskipun lagunya terasa asik ya, Responars, dan menyenangkan, tapi kayak punya makna yang sedikit dalam, Responars. Ternyata lagunya itu tentang apa ya? Satu pasangan gitu loh, Responders, yang tahu besok besok pas saat hari mulai berganti mereka akan harus berpisah. Namun sebelum hal itu terjadi, di malam sebelumnya mereka menghabiskan waktu bersama-sama gitu loh, Responders. Jadi mereka menghabiskan waktu sebelum perpisahan gitu. Waduh, lagunya asik banget tapi maknanya sedikit menyakitkan ya, Responders. Nah, malam ini kita udah dapat pesan nih, Responders, datang dari WA kita dari Bunda Dua Putri. Malam Naul, malam juga Bunda. Tetap semangat terus ya. Always semangat ini Bunda, apalagi malam Minggu ya Bunda, meskipun kerja sih. Nah, ya dalam program Jaga Malam ini Bunda Dua Putri request lagu bersama

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka. 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
1: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
0: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
2: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
0: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
1: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
3: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik.

Ya, Responers, selamat malam. Masih bareng Aul ya di malam minggu ini, Responers. Dan sekarang kita udah sampai di menit 37 nih, Responers. Nah, Aul udah mulai live TikTok nih, Responers. Jadi buat Responers yang mau bergabung, boleh banget di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja ya, Responers. Yang mau request lagu nanti dikirim nama penyanyi dan judul lagunya. Nah, kita udah dapat pesan nih, Responers, dari WA. Dan ada requestan juga dari TikTok ya. Nah, di WA ada pesan dari Bang Tio, tapi kita bacakan dulu requestannya. Itu requestan dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth, See You Again. Dan ada pesannya malam ini, Responers. Oke, nanti aku putarkan ya sebelum lagunya diputarkan. Dan di TikTok kita ada juga requestan datang dari Kak Gracia nih, Responers. Request lagu dari BTS, Life Goes On. Boleh ditunggu ya Kak Gracia lagunya. Nah, Responers, sebelum kita lanjut nih ke lagu berikutnya, kita bacakan terlebih dahulu pesan dari Bang Tio malam ini. Ada awal, pasti ada akhir. Setiap pertemuan, pasti akan ditutup dengan perpisahan. Ini bukan tentang apa yang kita akan lepas, tapi tentang apa yang akan kita kenang. Sebentar atau lama, cepat ataupun lambat, bukan jadi masalah. Yang terpenting adalah tentang apa yang telah kita bangun selama berada di sana. Kini langkah itu telah usai, dan ini saatnya kata sampai jumpa harus mulai terucap. Kata sederhana namun berat untuk diungkap. Ini bukan perpisahan, hanya sementara sampai nanti kembali berjumpa. Ingat selalu masa dulu, saat tawa selalu jadi atmosfer terbaik di sini. Suatu saat nanti kita pasti berjumpa lagi di kondisi terbaik yang pernah kita capai. Sampai jumpa kawan, malam ini malam yang indah untuk hari yang indah. Semangat untuk hari-hari kedepannya, dan semoga dilancarkan segala urusannya. Gambate Aul. Ya, langsung aja satu lagu dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth, See You Again.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga.

Ya, selamat malam Responers, dan masih bareng Aul malam ini di malam minggu yang menyenangkan ini ya Responers. Nah, sekarang kita hampir sampai di penghujung jam pertama. Namun kita dapat requestan banyak banget nih Responers dari live TikTok yang udah antusias bergabung bareng Aul malam ini ya. Udah ngantri sampai jam kedua nanti nih Responers. Yang pertama ada dari Uncle B Responers, request lagu dari Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa. Terus ada juga dari Abang Pacapua, Responers, request lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Serta dari Kak Pudan, Responers, lagu dari Banda Neira, Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti. Dan dari Kak Aku, Responers, request lagu dari Nabila Taqiyah, Sementara Bukan Selamanya. Dan dari Abang Ajis, Responers, lagu dari Angga Chandra, Bintang Terindah. Lalu dari Abang Fendi, Responers, request lagu dari Padi, Harmoni. Dan dari Bang Surya, lagu dari Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Oke Responers, nanti aku putarkan satu-satu ya lagunya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Aul di program Jaga Malam ya. Sampai jam 12 nanti ya Responers, seperti biasa Aul menemani Responers. Nah untuk itu sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu nih Responers, satu lagu dari Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa. Check to the sound.

Ya, Responers, kita sudah sampai di penghujung jam 9 ataupun jam pertama di program Jaga Malam ini ya. Dan kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Namun jangan khawatir, Responers, dan jangan kemana-mana karena masih ada 2 jam lagi di program Jaga Malam. Untuk itu, tetap stay tune bareng Aul di program Jaga Malam, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers, dan masih berlanjut malam ini bareng Aulia dalam program Jaga Malam. Sekarang kita udah sampai di jam 10 ataupun jam kedua di program Jaga Malam ini Responers. Nah, jadi buat Responers yang gak sempat bergabung di jam sebelumnya, ayo gabung sekarang Responers karena dan ambil antrian secepat mungkin Responers karena malam ini alhamdulillah lagi rame banget ya Responers yang bergabung bareng Aul di live TikTok nih Responers. Dan requestan buat jam kedua ini kayaknya udah penuh ya kalau orangnya masih stay ya Responers. Oke, jadi buat Responers yang mau bergabung boleh banget, mau request lagu atau kirim lagu malam ini boleh, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita nih Responers di Respon Radio 93,0 Official. Oke, nanti langsung saja gabung ya Responers yang mau request lagu, boleh di komen nama penyanyi dan judul lagunya. Nanti kalau ada lagunya Aul putarkan di udara nanti Responers. So, jangan sampai kelewatan Responers. Nah, kita belum sempat bahas topik kita malam ini ya. Nah, insya Allah di jam kedua ini kita bakal bahas. Dan topik kita malam ini yaitu kalau bisa mengulang satu malam, Responers mau mengulang yang mana sih? Gitu Responers. Jadi nantikan pembahasannya hanya bareng Aul di program Jaga Malam. Oke, kita dapat pesan nih Responers dari Bang Jojo Responers. Hai Aul, mau request Ingatlah Hari Ini dari Project Pop ya. Oke Bang Jojo, lagunya habis ini Aul putarkan ya sebagai pembuka di segmen awal ini. Nah, jadi untuk itu Responers yang udah request juga, nanti Aul putarkan lagunya satu-satu. So, tetap bareng Aul di program Jaga Malam. Ini dia Project Pop, Ingatlah Hari Ini. Selamat mendengarkan.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Ya, selamat malam ya responers. Nah, di weekend kali ini waktunya sedikit santai ya, kita malam-malam begini. Capek setelah seminggu dan lepas capek setelah seminggu beraktivitas responers. Tapi malam ini kita punya satu pertanyaan yang mungkin bikin kita senyum sendiri, bahkan mungkin sedikit baper ya. Kalau bisa mengulang satu malam dalam hidup responers, responers mau mengulang malam yang mana sih? Mungkin malam ketika keluarga masih lengkap, ketika bisa ngobrol lama dengan orang tua, atau mungkin di malam di mana satu perjuangan baru dimulai, kumpul bersama sahabat tanpa mikirin besok harus ngapain, atau mungkin satu malam sederhana saat semua orang yang responder sayang masih ada di dekat responders. Kadang lucu ya, saat sebuah momen sedang terjadi, kita menganggapnya biasa aja. Tapi setelah waktunya berjalan, justru momen sederhana itu yang paling sering kita rindukan. Apalagi semakin bertambah usia, hidup mulai dipenuhi banyak tanggung jawab. Ada pekerjaan, keluarga, rencana masa depan, sampai hal-hal kecil yang harus dipikirkan setiap harinya. Bahkan ketika melihat anak tumbuh dari hari ke hari, kita sering baru sadar, kok cepat banget ya? Rasanya baru kemarin masih kecil. Sekarang udah mulai punya banyak tingkah dan ceritanya sendiri. Mungkin karena itu kita jadi semakin menghargai malam-malam sederhana yang dulu pernah kita punya, responders. Nah, kalau responders diberi kesempatan kembali ke satu malam aja, malam apa sih yang ingin responders ulang dan siapa yang paling ingin responders temui di malam itu? Coba ingat sebentar malam yang paling

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, Responers, kita masih bareng Aul ya di program Jaga Malam ini. Dan sekarang kita udah sampai di menit 37 di jam 10 ataupun jam kedua di program Jaga Malam. Nah, kita udah dapat requestan-requestan yang lagi ngantri nih, Responers. Ada requestan dari Abang Bedika nih, Responers, yang request lagu dari Paramore yang berjudul The Only Exception. Oke, Bang siapa tadi namanya? Bang Bedika, ditunggu ya lagunya habis ini. Terus dilanjut dengan lagu dari Bang Toko, Responers, lagu Felicia, Masalahnya. Dan lagu dari Bang Yan, Responers, lagu dari David Guetta dan One Republic yang berjudul I Don't Wanna Wait. Oke, ditunggu ya Bang Yan. Serta dari Ryan, Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Terus lagu tambahan ya, Responers, dari Uncle B. Lagu dari Endang Sukamti yang berjudul Sampai Jumpa. Waduh, lagunya. Dan dari Bang Dwi, Responers, lagu dari Ellie Goulding featuring Diplo yang berjudul Close to Me. Oke, Responers, aku putarkan nanti satu-satu ya. So, jangan kemana-mana, tetap bareng Aul di program Jaga Malam. Untuk itu, kita langsung saja putarkan lagu-lagu yang siap menemani kita di malam minggu ini. Ini dia Paramore, The Only Exception. Selamat mendengarkan.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Responers, pernah nggak responers tiba-tiba mengingat satu malam yang sebenarnya sederhana banget ya, tapi entah kenapa kalau bisa kembali ke sana rasanya pengen banget. Bukan malam yang penuh pesta, bukan juga malam dengan kejadian luar biasa. Justru mungkin malam ketika kita cuma duduk, ngobrol, makan bareng, atau tertawa karena hal receh. Ada kalanya kita baru menyadari nilai sebuah momen setelah semuanya berubah. Dulu mungkin kita merasa, ah nanti juga bisa ketemu lagi, nanti bisa ngobrol lagi, nanti bisa kumpul lagi. Tapi ternyata hidup punya jadwalnya sendiri, responders. Orang-orang mulai sibuk, teman punya kesibukan masing-masing, keluarga mulai punya rutinitas baru. Bahkan rumah yang dulu ramai, perlahan bisa terasa berbeda. Makanya kalau malam ini responder sedang punya kesempatan untuk ngobrol dengan orang rumah, jangan terlalu buru-buru bilang besok aja. Kalau ada teman yang mengajak bertemu dan memang memungkinkan, nikmati saja waktunya. Karena kita nggak pernah benar-benar tahu, responders, kapan sebuah pertemuan sederhana berubah menjadi kenangan yang kita rindukan. Dan mungkin suatu hari nanti kita justru ingin kembali ke malam seperti sekarang. Malam ketika semuanya masih ada, masih dekat, dan masih bisa kita ajak bercanda. Jadi malam ini, responders coba lihat siapa yang sedang ada di dekat responders. Ajak ngobrol sebentar, tanyakan kabarnya, tertawalah sedikit lebih lama. Karena bisa jadi malam yang sedang responders jalani hari ini adalah malam yang suatu saat nanti ingin responders ulang. Nah, untuk itu sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Barat Suara, Terbuang Dalam Waktu. Selamat mendengarkan.

0: Ya, responers, kita sudah sampai di penghujung jam 10 ataupun jam kedua di program Jaga Malam ini ya. Yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita. Namun buat responers, jangan kemana-mana dan jangan khawatir karena masih ada 1 jam terakhir di program Jaga Malam ini. Untuk itu tetap stay tune bareng Aul di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Di taman, meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responers masih berlanjut di malam minggu ini bareng Aul dalam program Jaga Malam. Sekarang kita udah sampai di jam 11 nih Responers, ataupun jam terakhir di program ini. Jadi buat Responers yang gak sempat bergabung di jam sebelumnya karena mungkin requestan lagi ngantri banyak ya Responers. Sampai baru masuk di jam kedua aja udah penuh requestannya. Nah, di jam ketiga ini Responers masih bisa bergabung bareng Aul nih. Yang mau request lagu boleh, atau Responers mau kirim lagu buat seseorang yang spesial di malam minggu ini, boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita di live di Respon Radio 93,0 Official. So, langsung saja bergabung ya Responers bareng Aul, jangan sampai ketinggalan. Nah, di jam terakhir ini kita tetap lanjutkan obrolan kita tadi ya tentang kalau Responers diberi kesempatan untuk bisa mengulang satu malam, Responers mau mengulang malam yang mana? Nah, itu ya Responers, nanti kita bakal lanjutkan. So, tetap bareng Aul di program Jaga Malam ya. Dan malam ini kita dapat pesan dari kontak kita nih Responers, dari para berbinar atau fanbase-nya Sabrina Leonor. Ada dari Kak Clarencia, Kak Maria, Kak Fitriana, Kak Nan, Kak Syafa yang request lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Oke, habis ini ya lagunya Aul putarkan buat para berbinar malam ini. Mungkin kita langsung saja ya putarkan Responers lagu-lagu yang siap menemani kita ini. Ini dia, langsung saja selamat mendengarkan.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, responers, ada satu hal menarik dari pertanyaan malam ini. Kalau diberi kesempatan kembali ke satu malam, belum tentu kita ingin mengubah apapun yang terjadi. Kadang kita cuma ingin merasakan suasananya sekali lagi. Misalnya kembali ke malam ketika masih sering berkumpul dengan teman, duduk berjam-jam, ngobrol, ngalor ngidul, ketawa sampai lupa waktu, padahal besok mungkin harus bangun pagi ya. Ada malam ketika keluarga berkumpul di satu meja, gak ada pembicaraan besar, cuma cerita soal hari itu, makanan yang sederhana, dan suara tawa yang memenuhi rumah. Dulu mungkin terasa biasa, sekarang ketika masing-masing udah punya kesibukan, momen seperti itu justru terasa paling mahal, responders. Karena waktu ternyata nggak cuma membawa kita ke masa depan, waktu juga membuat kita memahami betapa berharganya hal-hal yang dulu sering kita lewatkan. Ada percakapan yang dulu kita anggap sepele, ternyata sekarang ingin sekali kita dengarkan lagi. Ada seseorang yang dulu selalu tersedia, sekarang waktunya sudah berbeda. Ada suasana yang nggak mungkin persis terulang. Dan disitulah kenangan punya tempatnya sendiri, responders. Jadi kalau responders bisa mengulang satu malam, gak perlu mencari malam yang paling spektakuler. Pilih saja malam yang membuat responders merasa di rumah, lalu tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat malam itu begitu berarti? Mungkin jawabannya bukan tempatnya, responders. Bukan waktunya, tapi orang-orang yang ada di sana. Nah, habis ini kita bakal lanjutkan nih responder dengan lagu-lagu yang siap menemani malam kita. Sebelum kita lanjut, kita dapat requestan nih responders datang dari Bang Stars nih, request lagu dari Bondan Prakoso dan Fade to Black yang berjudul Kita Selamanya. Terus disusul dengan requestan dari Bang Azam Stay True responders, lagu dari Lovarian yang berjudul Perpisahan Termanis. Waduh. Oke, responders, langsung saja ya kita putarkan dan selamat mendengarkan.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, malam semakin larut ya responders. Tapi obrolan kita masih tentang satu hal yang sering datang diam-diam, yaitu kenangan. Ada malam-malam tertentu yang mungkin tidak bisa kita datangi lagi, tapi selalu punya cara untuk muncul di kepala ketika suasana sedang tenang. Coba bayangkan responders, satu malam ketika hidup terasa jauh lebih ringan. Mungkin belum banyak target yang harus dicapai, belum banyak tagihan yang dipikirkan, belum banyak keputusan besar yang harus dibuat. Saat itu kita mungkin cuma memikirkan hal sederhana. Besok mau pergi kemana ya? Mau nongkrong dengan siapa ya besok? Atau malam ini mau ngobrol sampai jam berapa sih? Sekarang hidup mungkin udah berubah. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada keluarga yang perlu diperhatikan, dan ada banyak hal yang membuat kita belajar menjadi lebih dewasa. Tapi justru perubahan itu yang membuat kita semakin memahami arti sebuah kenangan. Kita jadi tahu, ternyata bahagia nggak selalu berbentuk sesuatu yang besar. Kadang, bahagia adalah rumah yang ramai, makan bersama, mendengar suara orang yang kita sayang, atau melihat anak tertawa karena hal kecil. Dan ketika kita menyadari itu, mungkin kita nggak lagi terlalu sibuk mengejar masa lalu. Kita mulai belajar menciptakan malam yang ingin diingat untuk hari-hari berikutnya. Jadi malam ini jangan hanya bertanya, malam mana yang ingin aku ulang ya? Coba tambahkan satu pertanyaan lagi. Malam seperti apa yang ingin aku ciptakan mulai sekarang? Karena masa lalu memang gak bisa kita datangi lagi, tapi kita masih punya kesempatan membuat kenangan baru bersama orang-orang yang hari ini masih ada di sisi kita. Dan sebelum kita lanjut nih, responders, kita dapat requestan datang dari Bang Dean nih yang gabung lewat live TikTok, request lagu dari Slang, Mawar Merah. Serta dari Bang Erpan, lagu dari Rio Klapi yang berjudul Bunga Abadi. Oke, kita putarkan satu-satu ya. So, buat responders, tetap stay tune bareng Aul di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Sini loh, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul loh?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Respon Radio, Radio Keluarga.

Ya, responers, nggak terasa obrolan kita malam ini udah sampai di penghujung dan mungkin ada satu hal yang bisa terasa sedikit berbeda buat Aul malam ini ya. Karena malam ini bukan cuma tentang pertanyaan, kalau bisa mengulang suatu malam, responers mau mengulang yang mana. Tapi malam ini juga menjadi salah satu malam yang akan Aul simpan sebagai kenangan nih, responers. Karena ini adalah malam terakhir Aul menemani responers dalam program Jaga Malam. Nah, kalau Aul diberi kesempatan untuk mengulang satu malam nih, responders, dari perjalanan Aul di sini, mungkin Aul gak ingin memilih malam ini, malam perpisahan ini. Aul ingin mengulang momen ketika pertama kali menyapa responders, saat membaca pesan-pesannya masuk, saat tertawa bersama lewat obrolan sederhana di live TikTok mungkin responders. Bahkan saat mungkin ada malam-malam ketika Aul sendiri sedang lelah, tapi tetap berusaha hadir menemani. Dan dari perjalanan itu, Aul belajar satu hal, responders. Sebuah program radio bukan cuma tentang suara yang keluar dari speaker, ada cerita, ada kebiasaan, ada tawa, sapaan, dan ada pendengar yang mungkin gak pernah kita temui secara langsung, tapi kehadirannya tetap terasa. Nah, mungkin setelah malam ini, suara Aul masih mengudara sih, responders, besok. Cuma di program malam-malam seperti biasanya yang Aul menemani malam-malam, sampai tengah malam itu gak ada lagi, responders. Tapi Aul berharap obrolan-obrolan kecil yang pernah kita bagi bisa tetap menjadi bagian dari kenangan yang baik. Dan untuk itu sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Endang Sukamti. Sampai jumpa. Check the sound.

Ya, satu lagu yang pas banget ya buat All On Air terakhir di program malam-malam seperti ini nih, Responers. Nah, sekarang kita udah sampai di penghujung jam ketiga ataupun jam terakhir, yang berarti program Jaga Malam akan berakhir ya, Responers. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah antusias bergabung orang Aul hari ini nih, yang udah bergabung di live TikTok, kontak, WA, ataupun streaming kita ya malam ini. Terima kasih banyak Responers semuanya, serta yang udah stay dengerin Aul malam ini ya. Dan Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, mungkin selama siaran selama ini ya, Responers. Nah, untuk itu buat Responers yang mungkin ketinggalan di program Jaga Malam ini, tapi tenang aja karena besok masih ada program Jaga Malam di jam yang sama, jam 9 sampai jam 12 malam ya, Responers. So, pantengin terus, jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk itu Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, see you and bye-bye. Jaga kesehatan ya, Responers. Semoga kita kembali lagi bertemu, Responers, meskipun belum pernah bertemu ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Responers semuanya. Apa kabar Responers pada pagi hari ini? Ya, Responers senang sekali ya kembali berjumpa Responers pagi-pagi begini dalam program Semangat Pagi Weekend, program spesial weekend. Karena sekarang masih weekend ya Responers, dan kembali lagi kita berjumpa hari ini hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Seperti biasa Responers, program Semangat Pagi Weekend yang hadir untuk Responers menyambut weekendnya ya. Pagi weekendnya dengan ceria dan positif. Tentunya nanti Responers akan ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang bikin Responers semangat sesuai nama programnya nanti Responers. Nah, pagi ini buat Responers yang mau bergabung bareng Aul boleh banget, yang mungkin mau request lagu penyemangatnya ya pagi ini boleh. Atau Responers mau kirim ucapan ulang tahun buat orang terdekat ataupun keluarganya yang lagi ulang tahun nih dan mau dikirim ucapannya ke Aul juga boleh nanti Responers, bisa lewat kontak 082156568003 atau WA kita 08116229930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, nantinya bisa lewat Facebook, Instagram ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 official ya Responers. Nah, pagi ini Responers bukan hanya ditemani lagu aja, kita juga akan bahas satu topik yang seru pagi ini Responers, biar makin semangat ya. Nah, kebetulan topik kita pagi ini yaitu tentang pagi santai dan musik favorit nih Responers. Jadi nantikan pembahasannya hanya di program Semangat Pagi Weekend nanti bareng Aul ya. Dan untuk itu tetap stay tune ya Responers. Nah, buat Responers yang pagi ini mungkin berada di luar jangkauan frekuensi kita ya, tenang aja Responers, karena Respon Radio tetap setia menemani Responers dimanapun berada. Bisa lewat streaming kita di www.responradio.com. Jadi langsung saja ya bergabung Responers. Bisa mungkin buat Responers yang mungkin di luar daerah bisa dengerin Aul Mudara malam ini Responers. Nah, untuk itu langsung join Responers. Nah, sebagai pembuka segmen awal di jam 6 ataupun jam pertama ini ya, Aul akan putarkan satu lagu dari Taylor Swift yang berjudul Enchanted. Nah, jadi mungkin langsung saja ya Responers, kita putarkan lagu-lagu yang siap menemani pagi di hari Minggu yang cerah ini. Langsung saja, check the sound.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Tahukah Anda mengapa banyak pemimpin gagal? David L. Dotlich dan Peter C. Caro dalam Why CEOs Fail atau Kenapa Para Pemimpin Gagal memberikan beberapa alasan mengapa seorang pemimpin dapat gagal. Alasannya antara lain, adanya sikap arogansi, merasa diri paling benar dan yang lain salah. Ada sikap melodrama, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ada sikap excessive caution atau takut yang berlebihan dalam mengambil keputusan. Sikap habitual distrust atau sikap yang selalu curiga kepada orang lain. Sikap aloofness atau sulit dihubungi dan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Serta sikap passive resistance yang artinya tidak yakin dengan apa yang dikatakan. Nah, jika Anda seorang pemimpin, jauhkanlah diri Anda dari semua sikap tersebut. Maka sukses akan mengikuti Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

Ya, pagi responers. Nah, pagi ini masih bareng Aulia dalam program Semangat Pagi Weekend yang hadir sebagai ruang hangat untuk responers menyambut akhir pekan atau weekend ya responers dengan energi positif dan keceriaan. Dan tentunya lewat lagu-lagu pilihan ceria yang membangkitkan semangat responers pagi ini sesuai nama programnya ya. Nah, jadi buat responers yang mau bergabung bareng Aul boleh banget, nanti bisa lewat kontak 0821 5566 8003 ataupun WA kita 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat Facebook, Instagram ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja bergabung ya responers. Nah, kita langsung saja kembali ke lagu-lagu yang siap menemani pagi kita ini. Nah, karena ini hari Minggu, kita putarkan satu lagu dari Surface yang berjudul Sunday Best ya. Oke, langsung saja, selamat mendengarkan.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka.
1: 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
3: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
2: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini
4: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
2: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
3: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
5: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

Ya, selamat pagi Responers, happy Sunday ya. Akhirnya sampai juga di hari yang mungkin paling ditunggu setelah seminggu penuh aktivitas. Minggu pagi itu memang punya suasana yang berbeda Responers. Gak perlu buru-buru bangun, gak harus langsung ngejar waktu. Kita bisa kasih sedikit ruang buat diri kita sendiri menikmati pagi. Coba perhatikan deh Responers, hal sederhana seperti duduk santai sambil menikmati minuman favorit, ngobrol bareng keluarga, atau mendengarkan lagu kesukaan, ternyata bisa bikin hati terasa lebih ringan Responers. Apalagi kalau di rumah ada sekecil yang mulai aktif sejak pagi, rumah mungkin jadi sedikit lebih rame ya, tapi justru suara-suara sederhana seperti itu yang bikin suasana minggu terasa hangat. Dan kalau hari ini Responers sedang punya banyak pikiran tentang pekerjaan, sekolah, kuliah, atau rencana ke depan, tarik napas dulu Responers. Nggak semua hal harus selesai hari ini. Manfaatkan minggu ini untuk mengisi kembali energi, pilih lagu yang Responers suka, nikmati paginya, dan izinkan diri Responers untuk santai tanpa merasa bersalah. Karena istirahat bukan berarti berhenti mengejar mimpi, istirahat adalah cara kita mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan. Jadi pagi ini santai dulu Responers, dengarkan musik favorit Responers, dan mulai hari dengan hati yang lebih ringan. Tetap di semangat pagi weekend, karena minggu Responers lebih seru kalau ditemani musik dan cerita yang dekat dengan keseharian. Dan habis ini kita lanjutkan dengan satu lagu dari Little Mix yang berjudul Power. Langsung saja, check to the sound.

Pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Nah, Responers, pernah nggak sih Responers mendengar satu lagu, lalu tiba-tiba suasana hati langsung berubah nih? Padahal sebelumnya biasa aja ya, tapi begitu lagu favoritnya diputar, rasanya pagi jadi lebih hidup, Responers. Itulah menariknya musik, Responers. Kadang kita nggak membutuhkan banyak kata untuk menjelaskan apa yang sedang kita rasakan. Cukup satu lagu, kita sudah bisa menemukan suasana yang pas. Ada lagu yang cocok menemani perjalanan, ada yang enak didengar sambil beres-beres rumah, ada juga lagu yang rasanya pas banget diputar ketika sedang menikmati waktu bersama keluarga. Bahkan mungkin ada satu lagu yang setiap kali terdengar langsung mengingatkan kita pada seseorang, sebuah tempat, atau sebuah masa yang pernah kita lewati. Waduh. Tapi pagi ini coba pilih musik bukan hanya berdasarkan apa yang enak didengar Responers, tapi berdasarkan energi seperti apa yang ingin Responers bawa hari ini. Kalau ingin lebih semangat, pilih lagu yang ritmenya bikin badan ikut bergerak. Kalau ingin pikiran lebih tenang, pilih alunan yang membuat suasana terasa adem. Karena terkadang mengawali hari dengan hal yang kita sukai bisa menjadi langkah kecil untuk membangun mood yang lebih positif. Jadi jangan remehkan satu lagu pagi ini, Responers. Siapa tahu lagu yang sebentar lagi kita putarkan justru menjadi soundtrack untuk minggu yang menyenangkan ini. Tetap di Semangat Pagi Weekend, Responers, dan biarkan musik menemani setiap cerita kecil Responers hari ini. Untuk itu sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu nih Responers satu lagu dari Dua Lipa, New Rules. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Oke, Responers, kita sudah sampai di penghujung jam 6 ataupun jam pertama di program Semangat Pagi Weekend ini, yang berarti jam pertama akan berakhir ya, Responers. Namun jangan khawatir dan jangan kemana-mana karena masih ada 1 jam lagi di program Semangat Pagi Weekend ya, Responers. Untuk itu tetap stay tune bareng Aul di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. So long.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.